0: petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan keoperasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
17: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. 7:46 waktu Indonesia bagian Barat, sudah waktunya kita cek dulu untuk arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Di mana pantauan ini bisa Anda pantau sendiri ya, pendengar, bisa Anda cek sendiri dari kanal YouTube CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, lalu CCTV lalu lintas wilayah 2 dan juga wilayah 3 di Sub Kota Pontianak. Oke, jadi channel YouTube-nya itu cukup banyak pendengar, karena mengingat juga CCTV yang tersebar di kota Pontianak itu banyak ya. Baik, kita cek dulu pertama dari jembatan tol Kapuas 1 ya, ataupun jembatan Kapuas 1. Jembatan Kapuas 1 ini berarti yang dari arah Tanjung Raya ya, menuju ke arah kita sini, menuju ke Tanjung Pura ya. Pagi hari ini terpantau ramai lancar pendengar, di mana memang karena jembatan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang besar-besar gitu ya pendengar ya. Jadi terpantau ya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja masyarakat berkendara di pagi hari ini, di dominasi oleh kendaraan roda 2, terlihat 1-2 kendaraan roda 4 atau lebihnya, tapi saya yakin ini memang masih banyak yang di rumah ya, untuk bersantai dan beristirahat di pagi hari ini ya. Lalu kita bergeser ke mana tadi ya, saya udah cek satu-satu loh. Oh ini dia. Untuk dari duplikat jembatan Kapuas 1 nih, ini berarti untuk yang di sebelahnya ya, yaitu untuk yang dari arah Tanjung Pura menuju ke Tanjung Raya ya. Terpantau pagi hari ini kurang lebih sama juga pendengar, ramai lancar, tapi memang lebih sedikit sepi dibandingkan dari arah sebaliknya ya, dimana kalau dari arah sini ke arah seberang ya, itu dominasi kendaraannya berimbang ya, antara kendaraan roda 2 atau roda 4-nya. Lanjut pendengar, ini saya mau ke arah sedikit ke luar-luar wilayah yang biasa saya info ya. Ini di CCTV batas kota Parit Mayor ya. Ini di itu loh yang ada gapura warna kuningnya itu. Nah, itu ya pendengar ya. Pagi hari ini di Tanjung Raya 2 ya, batas kota Tanjung Raya 2 ini terpantau ramai lancar juga pendengar, masyarakat sepertinya cukup tidak terlalu terburu-buru, ada yang berolahraga juga di pagi hari ini terpantau, enggak ada yang kebut-kebutan alhamdulillah. Ada satu ya, jangan ngebut-ngebut pendengar ya, mau kemana sih pagi-pagi gitu ya, kalau memang sekiranya mau terlambat ya entah karena bekerja dan sebagainya ya, gak apa-apa terlambat ya, yang penting kita nyawanya selamat ya. Agak jauh pendengar, kita ke Jalan Rahadi Usman, ini dekat sekali dengan RRI ya. Pagi hari ini terpantau ramai lancar, tapi sebenarnya di pagi hari ini cenderung lebih sepi dibandingkan hari sebelumnya ya, dan terlihat juga ada beberapa masyarakat yang sedang berolahraga di pagi hari ini, karena ini kan gak jauh dari area alun-alun Kapuas ya pendengar ya, jadi masih terlihat ada masyarakat yang jalan kaki, jalan santai, jogging gitu. Anda sudah olahraga kah? Ya boleh menyusul juga ya. Lanjut kita ke di Gulis ya, Tugu Bambu Runcing. Ini maaf kalau saya agak melompat-lompat ya, karena sesuai mood saya aja ngeliat CCTV-nya ya. Oke, di sini pendengar terpantau sama juga, tapi memang dibandingkan hari-hari biasanya cukup lengang ya untuk bundaran di Gulis ini, Taman di Gulis Kota Pontianak. Cuma memang cukup ramai masyarakat di pagi hari ini yang berolahraga atau sekedar duduk-duduk santai menikmati udara yang sejuk ya, udara yang dingin, udara yang segar di taman kota. Karena kan di Taman di Gulis itu kalau kita mau masuk ke dalamnya ada jogging track ya pendengar, itu adalah salah satu lokasi favorit saya juga itu ya. Lalu kita loh habis dari sini kita ke Batu Layang. Agak jauh ya pendengar ya. Oke, kita ke area Batu Layang, lebih tepatnya di batas kota. Pagi hari ini terpantau lengang sekali pendengar, dan memang kendaraannya cukup banyak, kendaraan-kendaraan yang besar ya, bisa saya bilang seperti itu. Ada bis, ada truk juga, mobil-mobil seperti itu, karena memang jalan ini ya jalan yang cukup ramai juga ya, kayak
antar kabupaten kota melewati jalan ini pastinya pendengar ya. Kalau untuk kendaraan roda 2 nih, ini di pantauan saya di CCTV tepat di 7.48 gak ada motor lewat sama sekali ya. Masih cukup sepi di pagi hari ini, tapi walaupun sepi berkendara di jalanan sepi tetap harus waspada ya pendengar ya. Lalu kita ke Simpang Legend Tanjung Raya ya. Simpang Tanjung Raya pagi hari ini terpantau ramai-ramai sekali ya, ramai pengendara roda 2, ramai yang melanggar lalu lintas, ramai yang gitu deh gitu ya. Tapi ramai juga yang patuh ya, alhamdulillah ya. Cuma memang kembali lagi tidak lelah-lelahnya kami ingatkan bahwa keselamatan adalah yang nomor satu pendengar, keselamatan Anda, keselamatan orang-orang juga di sekitar Anda. Jadi sebisa mungkin bersabarlah dalam berkendara ya. Memang lampu lalu lintas kalau kita lagi buru-buru tuh kerasa lama sekali ya pendengar, tapi nggak apa-apa, menunggu beberapa menit yang penting kita selamat sampai tujuan. Lanjut, saya mau memantau salah satu titik ramai di jalan di sini simpang Jalan Abdurrahman sama M Sohor ya. Kalau kita warga Pontianak nyebutnya simpang menuju ini Jalan Sumatera ya. Pagi hari ini terpantau cukup ramai karena memang ini adalah jalur-jalur yang pagi-paginya biasanya ramai walaupun akhir pekan ya. Biasanya kan kalau di jalur ini cukup ramai, ada yang ngantar anak sekolah dan sebagainya. Tapi tetap pagi hari ini masyarakat beraktivitas seperti biasa karena juga hampir jam 8 pagi ya. Terakhir deh, satu terakhir mendengar, karena kalau saya cek CCTV-nya banyak sekali ya. Anda bisa cek sendiri mendengar, mau di sekitar rumah Anda mungkin ada CCTV yang bisa dipantau, silahkan ya. Di Gerta 3 ya. Gerta 3 ini di simpang, simpang jalan apa ya? Lupa saya nama jalannya mendengar ya. Tapi itu loh yang Sungai Jawi itu. Situ tahu kan yang ada masjid besar di depannya pendengar. Nah, itu terpantau pagi hari ini juga cukup lengang dibandingkan hari-hari biasanya pendengar, tapi ya tetap cukup ramai juga ya. Jadi tetap berhati-hati selama berkendara. Itu dia informasi yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Waduh, udah 7 menit ternyata saya cuap-cuap sendiri ya. Dan silakan untuk Anda juga mungkin ada yang ingin mengupdate informasi di sekitar Anda, boleh di 734987. Bisa juga di 08115701042.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda untuk yang tinggal di kota Pontianak ya, apalagi kalau Pontianak itu tuh ternyata memiliki potensi wisata yang sangat unik ya, karena memadukan letak geografis yang langka, lalu juga kekayaan budaya multi etnis serta pesona sungai terpanjang di Indonesia. Kita bahas dari yang pertama dulu pendengar ya, yaitu wisata geografis dan edukasi. Ini menjadi ikon utamanya. Ada Tugu Katulistiwa ya, sebagai salah satu sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang dilewati garis ekuator tepat di tengah kota. Potensi terbesarnya adalah fenomena kulminasi matahari ya, ataupun hari tanpa bayangan. Ini yang terjadi setiap bulan Maret dan bulan September, tepatnya di tanggal 21 hingga tanggal 23-nya ya. Jadi 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September ya. Rugi sekali kalau yang tinggal di kota Pontianak ataupun di sekitarnya ya, dan sering ke Pontianak tapi tidak merasakan yang namanya fenomena kulminasi matahari. Lalu wisata sungai ataupun river tourism ya, di mana Sungai Kapuas ini adalah sungai terpanjang di Indonesia dan bisa menjadi pusat rekreasi air ya. Karena di Sungai Kapuas, kalau di Kota Pontianak sendiri pendengar, itu ada waterfront dan alun-alun Kapuas. Ini adalah area pedestrian di tepi sungai yang ramai menjadi tempat bersantai, menikmati matahari terbenam, bisa naik kapal wisata untuk menyusuri sungai ya dan melihat aktivitas warga lokal di sekitar sungai. Jangan lupakan juga, masyarakat sekarang banyak juga yang olahraga, baik itu di alun-alun Kapuas ataupun di waterfront ya. Juga ada wisata budaya dan sejarah karena adanya akulturasi tiga etnis, yaitu Melayu, Dayak, dan Tionghoa ya. Jadi memang terdiri dari Keraton Kediriah, lalu Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman yang menjadi saksi bisu berdirinya Kota Pontianak, di mana dua tempat yang sudah disebutkan tadi ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata ya. Lalu ada rumah radang ya, ini adalah replika rumah adat Dayak terpanjang di Indonesia yang menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Lalu jangan lupakan bahwa kita punya event budaya ya, walaupun sebenarnya pusatnya di Singkawang, tapi di Pontianak juga ada, yaitu di Cap Gomeh ya, atau di Imlek biasanya, dengan parade naga, festival meriam ya, itu jangan dilupakan. Lalu juga hiasan kota yang luar biasa, baik itu di saat Idul Fitri maupun di saat Imlek ya. Benar-benar Kota Pontianak ini menjadi kota yang kalau kita berbicara tentang wisata, gak akan kalah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan

0: mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Dan pendengar, kalau kita berbicara mengenai potensi wisata yang ada di Kota Pontianak selain tadi ya, karena adanya wisata geografis dan edukasi, lalu juga wisata sungai, lalu juga ada wisata budaya dan sejarah, jangan pernah lupakan ada wisata hijau dan alam kota, di mana ada Tugu Digulis dan Arboretum Silva Untan, di mana ini adalah hutan kota di tengah kawasan universitas yang menjadi paru-paru kota. Tempat olahraga ataupun jogging track ada di sana, pendengar, dan wisata edukasi flora dan fauna, karena di sana itu ya pastinya kalau kita mau lihat pohon-pohon yang mungkin kurang familiar di rumah kita, ya bisa kita temukan di sana. Jangan lupa juga ada Aloe Vera Center sebagai pusat budidaya lidah buaya raksasa khas Pontianak ya. Dan jangan lewatkan, pendengar, kalau kita berwisata kita pasti akan mencari makanan khasnya ya. Jadi wisata kuliner di Pontianak itu juga mantap semuanya ya. Jadi Pontianak itu memang terkenal dengan potensi kulinernya ya. Mulai dari budaya ngopi di Jalan Gajah Mada, lalu hidangan lokal seperti cai kue, lalu kue tiau Pontianak, sotong pangkong, es lidah buaya, ya banyak sekali lah yang bisa kita jual, kita promosikan kepada wisatawan lokal maupun dari luar gitu ya, pendengar, sebagai daya tarik wisata kuliner dari Kota Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2026. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Have Moderation, suara Gibran dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2%. Dihasilkan oleh AI. Maka narasi yang mengatakan Gibran umumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Diverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat meminta keterlibatan instansi terkait untuk memverifikasi lahan yang diduga menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan setelah hasil patroli udara menemukan kepulan asap di kawasan yang diduga merupakan areal perkebunan. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan hingga saat ini patroli darat dan udara bersama TNI Polri serta instansi terkait terus dilakukan di sejumlah wilayah yang rawan akan karhutla, terutama di Kabupaten Kuburaya, lalu juga di Ketapang, Mempawah juga termasuk, ya pendengar ya, di mana upaya ini juga merupakan tindak lanjut atas perakiraan dari BMKG yang menyebutkan kalau potensi hujan di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat itu masih minim ya. Dan BPBD Kalbar sebelumnya mengerahkan 5 tim untuk melakukan pemadaman karhutla di kawasan SMA N4 Kabupaten Kuburaya bersama dengan TNI, Polri, juga BPBD Kabupaten Kuburaya, relawan dan unsur terkait. Meski pembasahan lahan telah dilakukan, hasil patroli masih menemukan kepulan asap di daerah Punggur Kecil dan Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia

0: ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baru buka ke bang warungnya.
3: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Enggak, mau beli rokok ya nih.
3: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no.
3: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya, ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC. Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Jalan bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. 9 lebihnya 41 menit waktu Indonesia bagian Barat, pendengar kota Pontianak sudah 87,3% cerah. Waduh, angka dari mana tuh ya? Enggak mendengar ya, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu, memang sekarang kota Pontianak sudah lebih ini ya, sudah lebih nyaman untuk Anda mungkin yang ingin beraktivitas di luar ruangan, walaupun sudah semakin siang. Sudah semakin siang ya pendengar, karena kalau sudah di jam 10 pagi tuh rasanya kayak dibilang pagi udah panas, dibilang siangnya belum terlalu siang gitu ya pendengar ya. Ini jam-jam kita bingung gitu ya. Tapi gak usah bingung-bingung pendengar, menemani kebingungan Anda saya beri informasi dulu ya. Petugas rumah tahanan negara atau rutan kelas 2A Pontianak melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rutan melalui program Jumat Bersih pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan difokuskan pada pembersihan area sekitar rutan dan mulai dari menyapu dedaunan, mengumpulkan sampah hingga merapikan halaman agar tetap bersih dan tertata. Sejak pagi petugas bergotong royong membersihkan halaman dan area sekitar pagar rutan menggunakan sapu serta peralatan kebersihan lainnya. Sampah dan dedaunan yang berserakan dikumpulkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak Timbul A Panjaitan mengatakan program Jumat Bersih merupakan kegiatan rutin yang bertujuan menumbuhkan budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kepedulian seluruh jajaran terhadap kebersihan lingkungan kerja. Dan Timbul menjelaskan menjaga kebersihan lingkungan rutan bukan hanya untuk menciptakan pemandangan yang asri tetapi juga berdampak positif ya terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pembinaan warga binaan. Dan suasana yang tertata dan nyaman diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Baik pendengar, sudah di 9:58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi ya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda. Dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah siapkan untuk menemani siang harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Meiti. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Adapun program yang telah kami siapkan untuk temani akhir pekan Anda siang ini mendengar tanggal 18 Juli 2026 hari Sabtu ya. Ada ruang disabilitas dan inklusi sampai nanti jelang pukul 11. Kemudian pada pukul 11 kita akan simak informasi terkini dari dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirangkum dalam dinamika olahraga. Setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda sampai pukul 12. Pada pukul 12 maksud kami ada obrolan siang. Nah, kita ngobrolin apa siang ini, kita lihat siang nanti pendengar ya, masih pagi sekarang. Kemudian setelah itu ada berita siang dari pukul 13 sampai pukul 13.30. Dan terakhir ada Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Anda bisa request pendengar lagu pop Indonesia favorit Anda. Dan kirim-kirim salam juga boleh nanti siang ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 tentunya, dan selamat mengikuti rangkaian acara kami. Kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Soulja, Bilang I Love You.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Sebuah lagu pendengar dari Glenn Fredly, Kisah Romantis, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita tiba di acara kita pagi hari ini pendengar ya, Ruang Disabilitas. Dan kali ini informasi terkait disabilitas tentunya ada kami rangkum dari rri.co.id. Nah pendengar, kedepannya ada kabar baik soal layanan digital di Indonesia, karena kedepannya seluruh layanan digital pemerintah ini ditegaskan harus bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa akses terhadap informasi publik adalah hak setiap warga negara. Artinya, jangan sampai ada yang kesulitan nih untuk mengakses layanan hanya karena memiliki keterbatasan. Nah, menurut Nezar Patria, pendengar, Kemenkomdigi ini sudah menghadirkan berbagai fitur yang ramah disabilitas sejak 3 tahun lalu, dan harapannya kementerian ataupun lembaga lainnya juga bisa ikut menerapkan langkah serupa supaya layanan digital ini semakin inklusif. Nah, pendengar, masukan dari Komisi Nasional Disabilitas juga akan jadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan layanan yang ada. Nah, kalau menurut pendengar nih, kira-kira fitur apa yang paling penting supaya layanan digital ini bisa lebih mudah diakses oleh semua orang? Nah, Anda boleh sampaikan pendengar kepada kami di WhatsApp kami 0811 570 1042.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih bersama kami pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 Pontianak. Dan kali ini pendengar, soal film ya. Kemarin itu ada sempat lewat di FYP saya pendengar ya, sebuah film yang berjudul Istimewa. Nah, film ini pendengar mulai banyak dibicarakan karena membawa cerita yang berbeda dari biasanya. Jadi pendengar, film garapan Kairos Pictures arahan sutradara Ruben Adrian, ini jadi film Indonesia pertama yang menampilkan 6 anak penyandang disabilitas sebagai pemeran utamanya. Nah, ini diangkat dari kisah nyata pendengar, di mana Istimewa ini bercerita tentang Pak Mahendra, seorang ayah dengan penuh kasih sayang merawat anak-anak disabilitas di tengah keterbatasan hidupnya. Konfliknya ini mulai muncul ketika kondisi kesehatan Pak Mahendra ini memburuk, kemudian anak-anaknya berjuang untuk mempertahankan keluarga mereka sambil belajar bahwa kasih sayang, kejujuran, dan kebersamaan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Nah, pendengar, trailer resminya nanti akan dirilis pada 23 Juli. Sementara itu, film Istimewa ini sendiri dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026. Nah, bisa ini masuk watchlist-nya ya pendengar ya, untuk nanti September 2026, apalagi sekarang bioskop di Pontianak juga sudah buka kembali ya, yang di Mall di Kubu Raya. Jadi sudah banyak alternatif kita, sudah tidak cuma satu lagi, tapi sudah ada dua lagi. Jadi bisa dimasukkan pendengar ya ke watchlist Anda, bisa Anda tonton nanti di bulan September. Dan jujur pendengar, senang juga bisa melihat perfilman Indonesia semakin membuka ruang, terutama bagi penyandang disabilitas juga pendengar ya, untuk bisa ikut berkarya, kemudian juga bisa tampil sebagai pemeran utama. Dan semoga ini juga jadi awal dari semakin banyaknya kesempatan bagi talenta-talenta disabilitas untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka, terutama di industri kreatif.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kalau kita lihat dua kabar yang sudah saya sampaikan terkait tadi di awal dari harapan supaya ruang digital lebih inklusif, kemudian ada juga tentang perfilman Indonesia yang sudah mulai membuka ruang bagi penyandang disabilitas. Ada satu benang merah pendengar yang sama, yaitu semakin besarnya ruang terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang setara, baik itu melalui layanan digital pemerintah yang semakin mudah diakses maupun lewat dunia perfilman yang mulai memberi ruang bagi mereka untuk bisa berkarya dan menjadi pemeran utama. Nah, pendengar, semoga langkah-langkah seperti ini bisa terus berlanjut sehingga inklusivitas ini bukan cuma jadi wacana saja, tapi memang benar-benar bisa dirasakan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga doakan supaya tidak ada lagi tuh yang namanya stigma ataupun stereotip terutama bagi teman-teman disabilitas, supaya mereka juga bisa beraktivitas dengan aman, dengan nyaman, bisa juga mengembangkan potensi diri masing-masing. Demikian pendengar untuk Ruang Disabilitas edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga. Kita akan simak informasi terkini dari dunia olahraga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tapi sebelum itu tentunya saya masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 15. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pendengar, pukul 10 lebihnya 59 menit kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: It's a incredible honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai

0: Kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2000.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranggiar. Maksud kami, Padre Taranggiar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu,

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi bersama saya Cherry Lubis di Pontianak. Pendengar, kita akan lanjutkan rangkaian acara kita dengan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu pendengar, saya putarkan dulu beberapa lagu koleksi Pro 1 Pontianak untuk temani siang Anda.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: aku.
1: Rilis panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Akwari Pablesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
2: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
3: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
4: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
2: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
5: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimpan air dalam tanah.

Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat meminta instansi terkait untuk segera memverifikasi status lahan yang diduga menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan. Setelah patroli udara menemukan sejumlah kepulan asap di kawasan yang diduga merupakan areal perkebunan. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan patroli darat dan udara bersama TNI, Polri, serta instansi terkait ini terus dilakukan di wilayah rawan karhutla, terutama di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Langkah ini dilakukan pendengar untuk menyusul perakiraan BMKG yang menyebutkan potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalbar masih sangat minim. Nah, sebelumnya tim gabungan juga telah melakukan pemadaman di kawasan SMA Negeri 4 Kabupaten Kuburaya. Namun hasil patroli udara menemukan kepulan asap di Desa Punggur Kecil dan Kuala II Kecamatan Sungai Raya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla hingga 17 Juli 2026. Pendengar, ini tercatat sebanyak 198 titik panas di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar sejak Januari sampai Juni mencapai lebih dari 28.000 hektar yang tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi. Nah, pendengar, jadi memang sekarang ini sudah masuk status siaga darurat bencana asap akibat karhutla. Jadi memang kalau malam ya, biasanya pendengar itu mulai terasa nih bau-bau asapnya. Jangan lupa kalau berkendara, keluar rumah, terutama menggunakan sepeda motor, untuk mengenakan masker Anda ya, supaya ya lebih sehat lah ya paru-paru dan organ pernafasan lainnya. Dan kami juga menginformasikan bagi Anda pendengar, untuk umat muslim di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur hari ini Sabtu 18 Juli 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 52 menit. Dan selamat menantikan azan zuhur pendengar. Dan nanti kami akan putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak untuk menemani siang Anda.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan tadi telah kita dengarkan juga azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, setelah ini kita akan masuk ke obrolan siang. Dan siang ini kita nanti akan bahas terkait mukbang. Nah, kira-kira apa mukbang itu? Kenapa banyak digemari banyak orang? Nanti kita akan bahas siang ini ya. Tapi sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Discoria, Serenata Jiwa Lara.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Discoria featuring Dian Sastrowardoyo, Serenata Jiwalara, dan Anda masih bersama kami di Obrolan Siang. Nah pendengar, seperti tadi yang saya bilang, kita akan bahas terkait mukbang. Nah adakah dari Anda yang ketika makan siang misalnya sendirian itu harus ditemani sesuatu gitu ya? Ada yang mungkin sambil nonton drama atau mungkin dengar musik, bahkan buka YouTube mungkin pendengar ya, cari konten mukbang. Nah, mukbang ini pendengar sudah jadi salah satu tontonan yang sering menemani waktu makan, terutama bagi mereka yang makan sendirian. Jadi ketika kita melihat seseorang menikmati makanan dengan porsi besar, lengkap, kemudian juga ada suaranya ASMR gitu pendengar ya, dengan suara renyah, kemudian ekspresinya menyenangkan, puas makannya, dan cara makan yang menggugah selera. Nah ternyata ini bisa membuat suasana makan juga jadi lebih seru. Nah fenomena mukbang ini pendengar berasal dari Korea Selatan, di mana istilah mukbang ini gabungan kata dari moknen yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran. Nah awalnya populer lewat siaran daring di akhir tahun 2000-an, kemudian istilah mukbang ini juga menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Nah pendengar, bagi sebagian orang mukbang ini bukan cuma soal ngeliatin orang makan ya, tapi juga seperti punya teman makan virtual. Jadi ketika kita makan pas lagi sendirian misalnya ya, kalau kita nonton mukbang gitu pendengar, rasanya kayak ada ditemani lah ketika kita makan sendiri. Tapi sebenarnya, kira-kira kenapa ketika kita melihat orang lain makan, nah ini bisa buat kita juga merasa lapar, bahkan nafsu makan kita juga bisa meningkat. Nah kita akan bahas setelah yang satu ini pendengar ya, jadi tetap bersama kami di Obrolan Siang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: rilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Lee Kim Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Polresta Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Ki Kam sebagai penggugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 10 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita mau lanjutkan pembahasan kita siang ini ya, seperti tadi. Kenapa kalau misalnya nonton mukbang itu terasa lapar juga, atau ikutan nafsu makan juga. Atau misalnya ketika kita udah selesai makan nih, tapi gitu lihat orang mukbang atau makan enak di layar, tiba-tiba jadi

ya dalam video mukbang ini jadi daya tarik. Misalnya suara makanan yang renyah ya, kalau yang crispy itu biasanya mic-nya didekatkan jadi kayak krenyes-krenyesnya kedengeran gitu. Atau kuah yang terlihat menggugah selera, atau reaksi puas dari pembuat konten ketika misalnya dia makan makanan yang enak gitu kan, pasti ekspresinya ada yang sambil tepuk tangan, ngangguk-ngangguk kepala. Nah, hal-hal kecil ini pendengar bisa membuat makanan itu terasa semakin menarik. Mukbang ini juga sering dikemas dengan obrolan yang santai, kemudian cerita lucu, sampai tantangan makan tertentu. Biasanya kalau tantangan itu menghabiskan berapa pack mie instan gitu, atau menghabiskan satu porsi besar, misalnya mukbang bakso 5 kilo, ada juga itu pendengar ya. Nah, ini juga bisa jadi daya tarik untuk menonton mukbang itu sendiri. Jadi bukan cuma soal makanannya pendengar ya, tapi juga hiburan dan rasa kebersamaannya. Makanya itu tidak heran kalau misalnya orang menjadikan mukbang ini sebagai teman makan ketika mereka sendirian. Tapi apakah kebiasaan menonton mukbang ini juga bisa berdampak pada pola makan kita? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini pendengar di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di Obrolan Siang.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atut Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 15 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.

0: masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liau Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

Masih di obrolan siang pendengar, dan tadi kita akan lanjutkan pembahasan soal mukbang ya. Jadi mukbang ini memang seru untuk ditonton, di mana kita bisa melihat berbagai jenis makanan, mulai dari yang pedas-pedas, makanan daerah sampai ke hidangan dengan porsi besar, dan ini memang bisa jadi hiburan tersendiri. Namun, kita juga perlu ingat pendengar bahwa apa yang terlihat di layar tidak selalu menggambarkan pola makan yang sehat. Banyak konten mukbang ini menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, gula, atau porsi yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan tubuh sehari-hari. Kalau terlalu sering terpengaruh, bukan tidak mungkin kita ikut terbiasa mengonsumsi makanan secara berlebihan. Nah, bahkan bagi sebagian orang pendengar, kebiasaan membandingkan diri dengan konten kreator makanan juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri terhadap tubuh. Jadi tidak ada salahnya pendengar ya menikmati mukbang ini sebagai hiburan saat makan, tapi tetap jadikan pola makannya seimbang, konsumsi makanan bergizi, dan tentunya olahraga ini bisa Anda jadikan sebagai kebiasaan utama. Karena pada akhirnya, makanan itu bukan cuma soal terlihat enak di layar, tapi juga bagaimana cara kita menjaga makanan kita supaya tubuh kita juga bisa tetap sehat. Itu dia tadi pendengar ya. Jadi kalau misalnya Anda makan siang hari ini ditemani mukbang boleh, asal jangan lupa makronutrisinya terpenuhi, protein, karbohidrat, lemak, dan juga seratnya ya pendengar. Itu dia tadi untuk obrolan siang kita hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
6: Sari Berita Penting.
7: Meski berganti penugasan, kerjasama RRI Pontianak Konsulat Malaysia diharapkan tetap berlanjut.
8: Manis saya bersama RRI, karena kerjasama-kerjasama yang telah dilaksanakan dengan RRI.
7: Kalimantan Barat catat luas karhutlah terbesar di Indonesia, status siaga darurat diperkuat.
9: Karhut itu lebih banyak ada di Kubu Raya, ya. Kemudian ada juga di Ketapang, ada juga di Mempawah.
5: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini edisi Sabtu 17 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kerjasama RRI Pontianak dan Konsulat Malaysia di Pontianak dalam pelestarian budaya Melayu diharapkan terus berlanjut meskipun sudah berganti penugasan. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya serumpun kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Dalam kunjungan terakhir ke RRI Pontianak, Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri bin Abdurrahim, bersilaturahmi bersama Angkasawan dan Angkasawati. Dirinya menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang telah dijalankan bersama RRI Pontianak selama masa tugasnya. Salah satunya melalui program Bermukun dan Pelestarian Bahasa Melayu yang menghadirkan narasumber dari Malaysia untuk memperkuat hubungan budaya antara Kalimantan Barat dan Malaysia.
8: Ini banyak kenangan manis saya bersama dengan RRI, antaranya kerjasama-kerjasama yang telah dilaksanakan dengan RRI. Antaranya ialah program sebelumnya, program kita pernah laksanakan program Bermukun, program Pelestarian Bahasa Melayu, Takkan Hilang Melayu di Telan Zaman, Pelestarian Bahasa Melayu Pontianak dan Bahasa Melayu Malaysia. Dalek-dalek yang Pak, kita pernah bikin program di sini. Ibu-ibu di Konsulat Malaysia memberi sebagai narasumber lah di Pro 2 maksudnya. Jadi banyaklah kenangan dengan dengan RRI.
10: Azizul juga menerangkan bahwa Bermukun harus terus dilanjutkan karena mentengahkan kebudayaan yang ada khususnya di Kalimantan Barat, Sarawak dan Brunei kepada masyarakat. Dengan teknologi informasi sekarang, jangkauannya lebih luas sehingga masyarakat luar negara juga dapat mengetahui kebudayaan yang ada di Borneo. Dirinya pun mengaku sangat senang bisa bekerja sama dengan baik dalam waktu yang lama bersama RRI Pontianak dan akan merindukan masa-masa saat bertugas di Pontianak. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menilai sinergi yang telah terjalin menjadi modal penting untuk menghadirkan program-program baru di bidang kebudayaan dan penyiaran. RRI berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan kolaborasi bersama Konsulat Malaysia di Pontianak pada masa mendatang.
11: Beliau, apalagi tadi disampaikan, telah banyak kerjasama bersama RRI dan berkesan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita kerjasama selanjutnya bersama Konsulat Malaysia di Pontianak dan akan lebih ditingkatkan. Saya berjanji mungkin ke depan kita ada acara-acara baru antara konsulat bersama RRI Pontianak.
10: Kolaborasi antara RRI Pontianak dan Konsulat Malaysia diharapkan terus menjadi ruang pertukaran budaya, khususnya dalam pelestarian bahasa Melayu dan budaya serumpun, sekaligus mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia melalui media penyiaran. Gulista Kisra melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia sepanjang semester pertama 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat status siaga darurat dan mengintensifkan patroli di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Berikut laporannya.
12: Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mencapai hampir 29.000 hektar. Dari data tersebut, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia sepanjang semester 1 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 28.000 hektar berada di kawasan non-hutan yang didominasi lahan gambut, rawa, perkebunan, pertanian lahan kering, pemukiman, dan pertambangan. Sementara kawasan hutan yang terbakar tercatat seluas 649,43 hektar. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan luas kebakaran terbesar terkonsentrasi di wilayah yang memiliki bentang lahan gambut cukup luas.
9: Lahan gambut itu lebih banyak ada di Kuburaya, ada juga di Ketapang, ada juga di Mempawa. Nah itu kalau kita lihat, makanya tiga kabupaten ini yang menjadi penyumbang luas lahan terbakar yang banyak di tahun 2026 ini, yaitu Kuburaya, Mempawa, dan Ketapang semester pertama.
12: Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan itu dilakukan setelah sedikitnya 3 kabupaten menetapkan status serupa, sementara saat ini sudah 8 kabupaten di Kalbar berstatus siaga darurat. Menurut Daniel, status siaga menjadi dasar memperkuat koordinasi lintas sektor agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
9: Status ini penting supaya antisipasi ini dapat dilakukan secara masif dan terorganisir serta melibatkan banyak pihak.
12: BPBD Kalbar juga terus mengintensifkan patroli darat di kawasan rawan kebakaran, khususnya lahan gambut. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan penambahan luas lahan terbakar, sekaligus mencegah dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, transportasi, dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
5: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita akan lanjutkan informasi siang ini, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak mulai memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase. Kali ini Pemkot mengajak para siswa SMP Negeri 1 Pontianak juga ikut menaburkan ekoenzim untuk meningkatkan kualitas air sekaligus mengurangi pencemaran. Berikut laporan selengkapnya.
10: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
13: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. yang tadinya apa kadar oksigennya kecil jadi besar, bakterinya juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
10: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
14: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
10: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
15: Tidak sulit karena cuma butuh kesabaran yang ya, tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
10: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
5: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, banyak kisah sukses lahir dari keberanian memanfaatkan peluang. Salah satunya Fenty Novianti. Berawal dari sekedar iseng berjualan lewat telepon genggam, kini Berkajaya Snack, usaha miliknya, menjelma menjadi pusat oleh-oleh dan produk UMKM dengan jaringan yang terus berkembang di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
16: Tahun 2018 menjadi titik awal perjalanan seorang Fenty Novianti, owner dari Berkajaya Snack. Saat tren jual beli daring mulai berkembang, ia memanfaatkan telepon genggam untuk menawarkan berbagai produk secara online. Dari beragam barang yang dijual, sebuah produk kue menjadi titik balik usahanya. Perjalanan itu terus berkembang dari satu usaha rumahan. Kini Berkajaya Snack memiliki 9 cabang. 7 berada di Kota Pontianak, sementara 2 lainnya berada di Singkawang dan Sambas. Di balik keberhasilannya, Fenty mengaku motivasi awalnya sederhana, yakni mengisi waktu luang secara produktif saat masih bekerja sebagai aparatur sipil negara.
17: Saya motivasinya kemarin Sabtu memang mencari tambahan banget. Jadi memanfaatkan waktu luang itu dengan produktif. Saat itu weekend, kadang bingung mau ngapain. Nah, disitulah saya manfaatkan waktu juga biar produktifnya seperti apa. Cari sampingan awalnya. Karena waktu itu tugas utama saya masih PNS. Nah, jadi bermula dari situ sih. Makanya sekarang saya tuh lebih sering ngajak ibu-ibu, nih ayo yang punya waktu luang daripada kita bingung, daripada kita melamun.

0: Tak hanya membangun usahanya sendiri, Fenty juga membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Menurutnya, kualitas makanan khas Kalimantan Barat tidak kalah bersaing dengan produk dari daerah lain. Produk-produk UMKM di etalase Berkah Jaya Snack tentunya mendapat dukungan sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi seperti Halal Center Cendikia Muslim atau HCCM dalam menjamin kehalalan produk yang dipasarkan. Kepala Kantor Halal Center Cendikia Muslim Provinsi Kalimantan Barat, Haliza Sastri, menilai sertifikasi halal juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk serta memperkuat daya saing UMKM di pasar.
1: Jadi sertifikasi halal ini menjadi salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya bisa dimakan atau dikonsumsi oleh muslim. Nah, jadi sertifikasi halal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi di mana pemerintah memberikan program yaitu self declare atau bisa dikenal dengan namanya SEHATI, sertifikasi halal gratis, di mana itu diberikan untuk UMKM sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
0: Salah satu pengusaha UMKM, Mariani, sejak menitipkan produknya di Berkah Jaya Snack, sekitar 2 tahun terakhir, usahanya semakin dikenal masyarakat. Pesanan pun terus bertambah, terutama menjelang hari-hari besar, seperti Lebaran, Natal, dan Imlek.
2: Mereka nih ramah, produk saya juga lebih dikenal. Yang awalnya enggak ada yang tahu, terus lebih banyak laku ya. Ordernya lebih banyak dari sebelumnya.
0: Berawal dari sebuah telepon genggam dan kemauan memanfaatkan waktu luang, Fenty Novianti membuktikan bahwa peluang bisa tumbuh menjadi usaha besar. Tak hanya mengembangkan bisnisnya sendiri, ia juga ikut mengangkat produk UMKM lokal dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Sebuah kisah bahwa kesuksesan seringkali dimulai dari langkah sederhana yang ditekuni dengan konsisten. Wilhelmus melaporkan.

Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti kami akan hadirkan Indonesia Banget ke ruang dengar Anda dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti siang pendengar, setelah ini Anda bisa bergabung, bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda yang sudah ada di playlist kami, ataupun bolehlah ya nanti di luar playlist beberapa lagu, tapi lagu pop Indonesia yang terkini ya. Nanti Anda juga bisa kirim-kirim salam. Anda bisa bergabung melalui telepon kami 734987 dan WhatsApp 0811570142. Sebelum itu pendengar, saya putarkan dulu beberapa koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani siang Anda. Terutama bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, pendengar hati-hati di jalan. When I was 6 years old.

Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah banyak mendengar lagu-lagu di playlist kami siang ini dan kita akan angkat telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Sorry.
0: Enggak apa-apa.
1: Lupa.
0: Mama Nurul kah nih?
1: Iya, alhamdulillah ingat ya.
0: Iya, ingat.
1: Lagunya yang cewek, Ceri?
0: Lagunya yang cewek, boleh. Lagunya ada dari Citra Scholastica, Berlian, Angel Peters, Misteri Cinta, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku, Astrid Terpukau, Geisha Lumpukan Ingatanku, Monita Tahalea, Malam Tanpa Mimpi, dan Gia Indrawari, Kurelakan.
1: Lumpukanlah ingatanku ya kayaknya ya.
0: Boleh.
1: Lama gak dengar lagu itu.
0: Bener.
1: Salam-salam ya Ceri.
0: Iya, silahkan.
1: Yang pertama buat Ceri lah ya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian buat Dedi ya, Cik Nur Dibakau, Bang Yahya. Bukan Bang Yahya, Dedi minta panggil Kakanda Ceri.
0: Iya, Kakanda.
1: Sehat selalu lah ya. Kemudian buat Bang Israel Jungkat, buat Juleha Bang Hamdan Hana, buat Pak Herman serta Ibu, Kani Maharani Bang Atrianto, buat Koko Wandi, Koko Ali, Koko Budi juga ya, yang mungkin lagi monitor, lama enggak bergabung beliau. Buat Mbak Yanti CR, buat Mbak Emma Selva Mangjunai, Mas Syukur Mbak Tina, Bang Amin Sanjaya, kemudian buat Ibu Ana Tanrai, Bang Andre Ovan, kemudian buat Bang Awi, Mbak Tini, Bang Niko, buat Wardi, Kanisa Diuka, kemudian buat El juga, Bang Rosi, Kak Nur Janahnya, kemudian buat Bang Hendra, hampir terlupakan, terlewatkan dah. Tim Mempawa udah sampai ke Pontianak kan, jadi terlewatkan sedikit, Bang. Buat Bang Badal juga bersama kawan-kawan di Kaltara, ya semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Kemudian buat siapa lagi ya, Aur Amu, kemudian buat Maka, Manjang City Email, Bang Pawadi, Bang Alimin juga, kemudian buat Wanaci juga, buat Ayu, Diadis, Mama Mukmin, Mama Eti juga, buat semua-semua lah Ceri ya, nanti fotokopinya okay. Bang Jafar Kanila, buat Bang Jafar Kanila lah ya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ceri selamat bertugas, sukses selalu, selamat siang.
0: Selamat siang juga Mama Nurul, terima kasih sudah bergabung. Kita beralih ke WhatsApp ada Cek Nur. Selamat siang Cek Nur.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Indonesia banget
2: Ceri.
0: Gimana kabarnya Cek Nur? Siang ini sehat?
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Syukur.
2: Abis makan ya?
0: Oh abis makan. Udah kenyang tuh. Makan apa Cek Nur siang ini?
2: Kalau udah kenyang nih tidur pun tak gak bisa kan.
0: Kalau kekenyangan tak bisa tidur memang.
2: Oh benar.
0: Penuh
2: perut. Kalau kelaparan tak bisa tidur kan.
0: Betul. Makanya yang pas aja makanya.
2: Dengar lagu lah ini ya.
0: Mau lagu apa nih? Cewek ke cowok.
2: Ada Rosana mentas
0: Rosa,
2: hari ini.
0: Hari ini enggak ada, tapi boleh lah karena Ceri lagi baik hati nih.
2: Oh, baik hati. Benar-benar kan tadi awal ada sebut lah Ceri yang baik hati.
0: Iya. Mau lagu Rosa yang mana nih?
2: Terlanjur cinta.
0: Sebentar. Terlalu cinta.
2: Kalau terlanjur cinta ke apa?
0: Terlalu cinta yang ada nih. Kalau terlanjur cinta sangat. Nanti aduh susah move on-nya tuh.
2: Ya sudahlah. Ada pula.
0: Salam-salamnya Cek Nur, sila.
2: Terutama buat Ceri lah. Semoga sehat selalu buat mak bapak juga di rumah. Lanjut. Buat mama senang dengar mama Nurul lah. Cerah, ceria hari ini. Buat mama dan bapak Nurul. Lanjut. Buat mama Mukmin, mama Ririn. Ada Ayu Grepa juga. Ada sekumpung di Selat Panjang. Bang Sukotina. Imas Lepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan. Lanjut segini. Lanjut. Makam Bu Aja Arfia juga. Bang Japar, Kak Nila. Semoga sehat selalu. Amoy, Abah Ibrahim sama Umi Salmanya juga. Semoga sehat selalu. Lanjut. Ada Bang Herman, Mak Ayek juga, Rani Maharani. Lanjut, Awi, Bang Batia juga, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Dilanjut, ada Wadi sama Mama Yohananya juga, Bapak juga. Lanjut, ada Mak Mok, Pak Mok Aura, Dino Pol 9 juga, Bang Rosi Nur Jana, Bang Gamli juga. Lanjut, Bang Amin Sanjaya. Ada juga... Nari apas lo, Lina Wanita Hati Mbak Tini. Lanjut Anis tadi. Ada juga

0: Alhamdulillah Yahya, maaf dua singgit buat Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, ada buat Hendra Gunawan, ada Mak Jasuti Emel, ada juga di Penyo Manis Manila, Anita 40 AC, ada Anita juga di Landak. Lanjut ke Sambas ni. Bang Daddy Sungai Duri, Mama Eti ni lama tak bergabung ni. Kemana Mama Eti gabung Mama? Lanjut. Ada Bang Badol di Kaltara, Bang Deden Diona juga, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin juga, Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tiania. Buat yang lain lah. Mua-mua Lala News juga tampak terkecuali sapaannya dibungkus. Okay. Terima kasih banyak Ceri.
1: Sama-sama Cik Nur. Kita bungkus habis ya. Terima kasih. Kita pindah ke line telepon. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Selamat siang Ceri.
1: Selamat siang Bang Tajudin kah ini?
2: Iya betul.
1: Gimana kabarnya Bang Tajudin, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Ceri gimana?
1: Ceri juga sehat Bang Tajudin. Syukurlah kalau
2: gitu. Lama enggak bersua nih Ceri.
1: Iya, udah lama tidak bersua. Iya. Kemarin Ceri habis cuti soalnya.
2: Iya, oke.
1: Oke, Bang Tajudin sudah makan siang hari ini?
2: Tadi udah jam 1 makan nasi sama perkedel kentang.
1: Oh, oke. Udah lama Ceri enggak makan perkedel. Iya. Oke, kalau gitu. Bang Tajudin
2: Ceri udah makan?
1: Ceri belum makan. Nantilah sekalian.
2: Lagunya Ceri aja yang pilih.
1: Boleh, kalau gitu Ceri pilih lagunya dari Monita Tahalea ya, Malam Tanpa Mimpi. Salam-salamnya Bang Tajudin.
2: Buat semuanya aja Ceri. Buat Ceri juga kesehatan. Besok libur Ceri ya?
1: Enggak, besok masuk subuh.
2: Oh pagi.
1: Iya pagi.
2: Oke, udah buat Ceri. Makasih Ceri.
1: Sama-sama Bang Tajudin. Selamat siang, sehat selalu. Sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Bu Ana. Selamat siang Bu Ana.
3: Selamat siang Ceri.
1: Gimana kabarnya Bu Ana siang ini, sehat?
3: Sehat.
1: Sehat ya, syukurlah. Kalau begitu Bu Ana siang ini gimana, udah kenyang?
3: Alhamdulillah udah kenyang. Baru habis makan.
1: Mantap. Kalau gitu Bu Ana mau dengar lagu siapa nih siang ini?
3: Ya gue aku anak Ceri.
1: Masih ada dari Citra Scholastica, Berlian, Angel Peters, Misteri Cinta, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku, Astrid Terpukau, dan Gia Indrawari, Kurelakan.
3: Yang pertama aja tadi Ceri.
1: Berlian ya. Oke. Salam-salam.
3: Pertama buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Buat Andre Yopan, Emma Selva, Namang Junai, Tina Dama Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Ani Maharani, Mak Kam, Mak Anjal Siti, Imel, Anista, Ismail Dungkat, Cek Nor, Kak Manis Manila, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Anis Sanjaya, sama ayangnya, Bang Yahya, Wardi, Diona, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Dina, Wan Aci, Koko Wandi, Bang Alimin, Koko Ali, Mbah Kakum, Elmi, Pak Usu Busri, Tia, Ella, Nia, buat semua-semua lah ya Ceri ya.
1: Oke Bu Ana.
3: Buat Ceri, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat siang,
1: sehat selalu. Sudah masuk mendengar 4 lagu requestannya ya. Silakan lagi nanti Anda bisa bergabung di segmen berikutnya. Saya putarkan dulu 4 lagu requestannya. Ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku, Rosa Terlalu Cinta, Monita Tahalea Malam Tanpa Mimpi, dan Citra Scholastica Berlian. Setelah ini pendengar, nanti Ceri buka lagi sesi teleponnya. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi khususnya siang ini di Indonesia Banget. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau request lagu pop Indonesia siang ini, sudah ada banyak lagu di playlist kami ya. Bergabung melalui telepon kami 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Dan ada yang bergabung via chat WhatsApp kita, pendengar ya, sebelum saya angkat telepon. Ada Bang Teo ini ya. Halo, dapat salam nih dari Mbak Mada, penyiar RRI Pro 1 Banjarmasin. Katanya, halo, selamat siang buat para penyiar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga semangat dalam siarannya. Dan semoga di hari ke-18 di bulan Juli tahun 2026, penyiar Pro 1 seluruh Indonesia tetap selalu semangat dan juga ceria. Berdoa juga semoga semua penyiar ini agar mereka selalu diberikan kelancaran dalam menyampaikan informasi, kesehatan, suara yang prima, serta kemampuan untuk menyajikan program siaran yang menginspirasi, edukatif, dan menghibur bagi seluruh pendengarnya. Dan tidak lupa juga, semoga pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Nah, itu salam balik ya. Terima kasih. Sama-sama juga Mas Teo dari Magelang. Terima kasih sudah menyampaikan salam dari Mbak Mada tadi di Pro 1 Banjarmasin. Semoga Mas Teo juga sehat selalu. Dan kita ke WhatsApp dulu. Ada Mama Ririn. Halo Mama. Hai. Ririn.
1: Halo, selamat Indonesia siang.
0: Gimana kabarnya Mama Ririn?
1: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Betul, panas.
1: Panas.
0: Panas. Aduh, Mama Ririn banyak minum air putih ya.
1: Ih, bukan nama. Sudah kok udah minum.
0: Iya, segentong dah tuh minum kan.
1: Betul.
0: Ah, Mama Ririn siang ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu cowok itu apa?
0: Oh, cowok masih banyak nih. Ada The Bagindas, Tak Seindah Malam Kemarin, Govinda, Makna Cinta, ada band Tak Bisa Lagi Menyayangmu, Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, Ziga, Salahkah?
1: Armada ya lah.
0: Armada, boleh.
1: Pergi Pagi Pulang Pagi.
0: Ah, kerja terus. Cari cuan.
1: Selama kan BG masuk nih.
0: Iya.
1: Pagi malam balik pagi.
0: Betul. Semangat Mama Ririn ya. Sehat selalu.
1: Tetap semangat. Wah.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Seri. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nurul, Mama Eti, Mama Muni. Buat Bang Hendra, buat Maknya Siti emailnya, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, banyak nih ya.
0: Banyak nih, sila lanjut.
1: Lagi ingat, buat Bang Gapar Kak Nilanya, buat Mak Kam, buat Kak Jul, buat Cik No, buat Bang Dedi, buat Bang Deden, buat... Ah, ini ada, kalau banyak ngomong lupa pula.
0: Udah bilang banyak tapi lupa.
1: Lanjut ya. Buat Ima Selpa, buat Kak Tina Bang Syukurnya, buat Ibu Ana dan Mang Andrenya, buat Wanaci, Iwan Usu, buat Leona, buat buat semua-semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, okay, siap Mama Ririn.
1: Ya, Mbak Ceri, makasih. Dadah.
0: Sama-sama. Dadah. Kita pindah ke line telepon. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Kakung di Saritok, Kuala Mandus, di Kuburaya.
0: Selamat siang Mbak Kakung. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Kabarnya baik,
0: alhamdulillah, sehat.
2: Makan enak, minum enak, istirahat enak, ini kan review enak.
0: Mantap, kalau gitu tinggal request lagu enak ya.
2: Lagu yang cewek apa Mbak?
0: Lagu yang cewek masih ada dari Angel Peters, Misteri Cinta, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku, Astrid, Terpukau, dan Gea Indrawari, Kurelakan.
2: Yang ketiga tadi, Astrid tadi tuh
0: Terpukau ya?
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Mbak, silakan.
2: Nah, salamnya untuk Mbak penyiarnya dan semua kru RRI, semuanya minta selalu sehat. Dan juga untuk semua yang lagi undangan, tanpa terkecuali, tanpa dikecualikan, yang tua, yang muda, kakak-kakak, mas-mas semuanya, mbak-mbak semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam bimbingan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Untuk Mbak selamat bertugas, mudah-mudahan selalu dan sukses selalu. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga Mbak Kakung, sehat selalu. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, sudah ada Mak Kam. Selamat siang Mak Kam.
3: Siang Cherry, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Cherry kabar baik. Kalau Mak Kam gimana siang ini, sehat?
3: Ini sehat, banyak penyigi kami ini ha.
0: Mantap kalau gitu Mak Kam.
4: Wow, Cherry makan biji ya.
3: Baru sih makan biji ya.
0: Pas makan bijinya aja, macam mana pula dagingnya lah.
3: Ini isinya digoreng.
0: Oh digoreng
3: tepung,
0: oh.
3: Ini direbus.
0: Iya enak nah. Sih itu. Kalau goreng pakai tepung nyaman tuh.
3: Itulah makan goreng pakai tepung. Bawa di rumah nih buat kepat baru sih.
0: Mantap. Kalau gitu menemani makan cempedaknya siang ini, mau dengar lagu yang mana nih?
3: Apa lagu ini tadi? Apa tadi?
0: Cewek ke cowok nih?
3: Kurela. Cewek tadi apa?
0: Gea Indrawari. Kurelakan.
3: Nah, kurelakan jak lah.
0: Boleh. Apa yang direlakan nih Mak Kam?
3: Relakan lah dengan kawan-kawan. Aku tuh.
0: Nah. Oke, okay, sila salamnya.
3: Untuk buat palung japa tuh direlakan.
0: Oke.
3: Yang palung nilainya. Nah. Salam lo ya buat Cherry, buat sihat selayu Cherry. Mudah-mudahan diberikan murah rezekinya, dilancarkan urusannya. Atau maknya, bapaknya, adiknya, kakaknya, sekeluarga.
0: Amin.
3: Semua sehat. Assalamualaikum buat siapa ni, maknya Siti. Di ulak-ulak kubu pada email. Amu di Siantan. Kak Juleha di Pancar Bakti dengan Baham dan Hananya. Buat Ida di Pancar Bakti. Buat Ismail Luas Singgit di Jongkat. Buat Darul di Mandalok. Bang Dino 09 dengan Kak Murninya. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Bang Sukor kita dengan Tina di Selpa, Bang Junai dengan Emma di Selpa. Buat Mama Ririn. Oh, Mak Ririn. Baik, masuk angin banyak makin pergi cepedak. Buat. Assalamualaikum buat. Siapa ni? Lupa lah. Makan boleh lupa dah. Pandai lupa dah masuk dah. Adalah buat Wardi. Wardi. Buat Wardi kita. Buat Amin Sanjaya dengan Ayah. Pak Mok dengan auranya. Bu Makcik Noh dibakar, buat Melik Wajenah, buat Bang Dedi di Sungai Duri, buat Bang Indira Upan Jakarta, Malungana di Tangerang, buat siapa ni, Pok Subuh Sedih di Sambas, Mak Alimi di Sambas, buat Bang Deden di Pekanbaru, Pak Herman Mak Yeknya, Bu Pok Sate lah semua dah tu dah.
0: Oke, okay, siang.
3: Makasih ya, Cherry. Selamat
0: sama-sama,
3: siang.
0: Sama-sama, Mak Kam. Selamat siang. Kita pindah ke telepon. Selamat siang, Indonesia banget.
5: Iya, halo juga. Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Cliff yang ada di Manado ini.
0: Halo, selamat siang. Siapa tadi namanya? Cliff?
5: Dengan Cliff.
0: Cliff.
5: Cliff
0: ya, iya. Oke, salam kenal baru ini nih, jadi
5: iya baru
0: bergabung ya.
5: Salam kenal juga. Gitu.
0: Jauh nih dari mana?
5: Cherry kan?
0: Iya dengan Cherry.
5: Aduh, salam kenal ya dengan
0: iya,
5: aku Cliff.
0: Salam kenal aku juga Cliff. Oke, kalau gitu gimana siang ini di Sulawesi Cliff?
5: Kalau cuaca udah berapa minggu cerah gitu panas. Panas
0: ya panas. Kalau gitu sama aja angin, berarti ya. Kirain di
5: dari arah barat utara tembus ke Pontianak gitu. Kalau Pontianak cuacanya gimana?
0: Sama aja panas terus berasap di sini.
5: Tapi mudah-mudahan Cherry nggak ikut kayak cuaca ya panas gitu kan?
0: Iya enggak, kita harus dingin di dalam studio. Untungnya dingin ada AC.
5: Betul.
0: Oke, kalau gitu siang ini mau dengar lagu siapa nih Cliff? Cewek, cowok?
5: Lagu pilih sendiri atau udah di list gitu?
0: Di list kita ada lagunya masih banyak. Ada dari The Bagindas, Tak Selinda Malam Kemarin, Govinda Makna Cinta, ada Ben Tak Bisa Lagi Menyayangmu, Zigas Salahkah, kemudian Angkasa Sampai Kapanpun, Mahen Datang Untuk Pergi, Judika Jadi Aku Sebentar Saja, Angel Peters Misteri Cinta, dan Isyana Sarasvati Lembaran Buku. Nah, okay, dipilih sila.
5: Coba semua bagus-bagus sih kan.
0: Mm-hmm.
5: Tapi tentu cuma pilih satu, jadi saya pilih The Band aja gitu. Tak bisa
0: lagi menyayangi. Apa? Tak bisa lagi menyayangmu.
5: Oh, tak bisa lagi menyayangimu, itu ada The Band aja itu.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
5: Oke, tentu salam pertama buat Sherry yang lagi bertugas di siang sampai malam kali ya.
0: Enggak. Sampai jam 3 selesai, aja ya? Karena tadi dari jam 10 kan.
5: Oh ya, dari jam 10 sampai jam 3. Oke, enggak. Soalnya kan saya berpatokan di kami di sini kan Indonesia bagian tengah.
0: Iya.
5: Jadi biasanya itu kalau udah siaran gini sampai malam gitu kan.
0: Oh iya, 3 shift berarti ya kayaknya ya, 3 day part ya.
5: Tapi enggak apa-apa ya. Karena sudah tidak lama lagi close ya. Terakhir ya siaran kamu ya, Sherry.
0: Iya.
5: Tetap bersemangat dan tetap sehat, diberkati, sukses.
0: Amin.
5: Karena saya orang baru, saya nyapa dulu ada temanku yang ada di Minasa ya, Tondano. Ada siapa ya? Tajudin itu yang.
0: Iya, Bang Tajudin. Belum, ya? Ada juga tuh belum, dari ya? Minasa.
5: Terus apa? Pokoknya semua-semualah.
0: Okay.
5: Dengar setiap roh satu Pontianak yang lagi stasiun. Salam kenal dari Cliff dari Sulawesi Utara, tepat di Kota Manado. Itu aja ya Cherry, terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak juga Cliff. Selamat sore.
5: Ya.
0: Iya. Pendengar, sudah masuk 4 lagu requestannya, akan saya putarkan terlebih dahulu. Nanti saya akan terima telepon lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi

0: itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan yang mau request lagu dan kirim-kirim salam 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah ada Bang Jafar di WhatsApp. Selamat siang Bang Jafar.
1: Selamat siang Ceri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ceri. Ceri gimana ya, sehat ya?
0: Ceri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar siang ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Yang cowok sih siapa gitu Ceri? Ini baru buka nih.
0: Oh masih banyak yang cowok kita. Masih ada The Bagindas, Tak Seindah Malam Kemarin, Govinda, Makna Cinta, terus Digas, Salahkah, Angkasa Sampai Kapanpun, Mahen Datang Untuk Pergi, Judika Jadi Aku Sebentar Saja.
1: Judika ya?
0: Boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Aura pamoknya buat Amon, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Adita, Lino, Cenor, Kak Juleha, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imen, Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, buat Bang Batiar, buat Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tansurul sama Kak Sri-nya, buat Ang Halime, Bang Ute, Wanaci, Wanucu, buat semua-semua lah Ceri, salam sehat selalu buat Ceri, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga Bang Jafar, terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita pindah ke line telepon, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, Butet.
0: Siang Kak Juleha, gimana
2: jumpa
0: kabarnya?
2: Lagi kita.
0: Iya, jumpa lagi.
2: Malam tadi jumpa gak kan?
0: Betul, malam tadi jumpa juga kita.
2: Jumpa melalui udara.
0: Betul, Kak Juleha. Siang ya. Ini mau dengar lagu siapa?
2: Di Baginda.
0: Di Baginda.
2: Tak Seindah Malam Kemarin.
0: Oke, langsung salam-salamnya.
2: Salamnya buat Butet. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Bersama keluarga Lupitnya. Buat Bang Jafar, Kak Nilanya. Buat Amo yang ada di Siantan. Dengan kawan-kawan, dengan grup-grupnya. Mudah-mudahan semuanya rezekinya berkah, lancar selalu.
0: Amin.
2: Buat Wardi. Oh, Dik, dah gabung, Dik. Dah gabung belum dia?
0: Belum, belum.
2: Oh, belum. Aura Pak Mo, Bang Teh yang ada di Mempawa. Buat Kak Ani Maharani, buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, Cek Nur, Bang Yahya, Manjang Siti, Mel, Kak Tini, Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbiah, Jaka Suara, yang udah diam di rumah, mungkin udah tidur deh kali. Buat, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Koko Ali, buat Bang Jack, buat Manis Manila, Bang Deden, Bang Tajudin di Minahasa, buat Diona di Kupang, buat Mbak Lasiem, buat Bang Awi. Bang Awi sih belum balik nampaknya. Nah, yang lain tuh jamaknya dari A sampai Z lah ya.
0: Oke, okay,
2: mudah-mudahan siap. Semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Buat Butet, makasih Butet.
0: Sama-sama Kak Juleha.
2: Selamat siang.
0: Selamat Horas. Sehat selalu Kak Juleha ya. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Hendra. Siang Bang Hendra.
3: Siang Ceri yang baik hati, nah. Yang manis.
0: Gimana
3: tadi
0: kabarnya?
3: Putus HP-nya tuh, pagi lampu.
0: Itulah kan, gara-gara hujan kayaknya tuh Bang.
3: Itulah hujan petir kuat.
0: Pastilah daripada sini. Daripada ada apa-apa kan. Nanti konslet, nah, kebakaran. Oke deh. Yang penting siang ini aman Bang Hendra ya.
3: Aman nih, teduh nih.
0: Mantap, kalau gitu. Siang ini mau dengar lagu siapa Bang Hendra?
3: Melly Goeslaw.
0: Melly Goeslaw. Oke. Okay.
3: Bintang di hati.
0: Bintang di hati. Oke.
3: Okay.
0: Ada. Salam-salamnya.
3: Selamat siang Ceria. Assalam balik untuk Julaiha ya, tadi sama Bang Ram dan Hana di rumah ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Jafar sama Kak Nila agak tadi. Buat Wardi di Sungai Rengas. Bang Awi di Kobar, Bang Yahya di Wajo, buat Cik Nur di Bakau, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, sama ini Mak Ekam juga ya tadi, makasih siapa Ana, buat Jaka Suara, buat Anista di Uka, buat Mak Anyang Siti yang ada di Pontianak, semoga sehat selalu. Untuk semua-semua lah ya.
0: Oke, siap Bang Hendra.
3: Mudah-mudahan sehat selalu ya Ceri ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Puji Tuhan buat Ceri.
0: Puji Tuhan, sehat selalu Bang Hendra, terima kasih. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini pendengar ya. Selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget.
0: Dengan siapa sore. Nih? Siapa?
4: Menyang sore. Selamat siang menjelang sore.
0: Oh, siang menjelang sore. Dengan siapa di mana?
4: Saya Roni.
0: Oh Roni.
4: Bang Roni baru Bang... saya baru.
0: Oh baru juga Bang Roni ya. Dari mana nih Bang Roni?
4: Saya dari Karawaci, Tangerang.
0: Oh dari Lipo Karawaci. Jauh juga
4: Lipo
0: nih.
4: Lipo Karawaci.
0: Lipo Karawaci. Oke Bang Roni siang ini mau dengar lagu siapa?
4: Lagu pilih seorang ya.
0: Iya pilih seorang. Kita masih
4: pilih
0: ada.
4: Pilih seorang ya.
0: Di playlist aja lah ya.
4: Lagu itu ada nggak lagu Asahan?
0: Oh enggak ada. Yang di playlist aja ya? Bang. Enggak ada.
4: Apa aja?
0: Kalau di playlist kita masih ada dari Govinda, Mangda Cinta, Ziga, Salahkah, Mahen, Datang Untuk Pergi, Angel Peters, Misteri Cinta, dan Isyana Sarasvati, Lembaran Buku.
4: Nah, yang pertama aja tadi, apa dulu?
0: Makna Cinta.
4: Makna Cinta?
0: Iya, dari Govinda.
4: Oh iya, iya. Okay. Itu aja lah, sama aja lah.
0: Salam-salamnya silakan.
4: Salamnya salam kenal semua aja ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
4: Mbak siapa Mbak namanya Mbak?
0: Ceri.
4: Oh Mbak Ceri salam kenal Mbak Ceri ya.
0: Iya salam kenal juga Bang Roni. Salam
4: kesehatan ya. Juga salam kenal semua lah ya. Salam persahabatan, salam sehat. Semoga Allah beri kesehatan, yang sakit beri kesembuhan ya semuanya ya.
0: Amin.
4: Salam kenal semua lah. Yang monitor, yang bergabung semuanya. Salam kenal Bang Roni ya. Mbak, terima kasih Mbak ya.
0: Oke, terima kasih juga Bang Roni. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Itu dia tadi pendengar telpon terakhir untuk Indonesia Banget hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ceri juga pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada rekan saya Andre Widianto yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Terima kasih sekali lagi pendengar untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini bersama saya Andrew Widianto, yang pendengar yang menemani Anda, dan juga tentunya beberapa informasi yang kami siap hadirkan di ruang dengar Anda di sore dan hingga malam nanti. Dan kami hadirkan informasi kali ini terkait dengan Polres Kuburaya perketat antisipasi karhutlah saat kemarau. Dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar, terkait dengan hal ini, Polres Kuburaya bersama dengan seluruh polsek jajaran mengintensifkan patroli dan juga sosialisasi di sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Langkah ini dilakukan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai potensi pengaruh fenomena El Niño yang diperkirakan menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dan meningkatkan potensi karhutla di Kalimantan Barat. Kapolres Kuburaya KBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade yang mengatakan bahwa masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang meluas serta kabut asap. Meskipun demikian, dirinya menjelaskan bahwa pembukaan lahan itu berbasis kearifan lokal tetap dimungkinkan sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 103 tahun 2020 tentang syarat dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dan selain meningkatkan edukasi kepada masyarakat, Polres Kuburaya juga memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan titik panas menggunakan aplikasi dashboard Lancang Kuning dan Sipongi. Kemudian di setiap indikasi hotspot akan segera ditindaklanjuti dengan cara pengecekan langsung di lapangan bersama dengan pemerintah daerah dan juga instansi terkait, maksud kami pendengar. Itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalbar perkuat penanganan karhutla usai temukan kepulan asap.
2: Itu kita meminta kepada instansi terkait, yang pertama verifikasi status dan kepemilikan lahan.
1: Kasus campak ditemukan, Puskesmas Tanjung Puri Sintang gelar imunisasi.
3: Update kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri saat ini, kasus campak atau campak Jerman yang terdata sudah 4 yang positif.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat sore ini. Sabtu 18 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan instansi terkait untuk memverifikasi lokasi yang diduga menjadi titik kebakaran setelah patroli udara menemukan kepulan asap di sejumlah kawasan. Berikut laporannya.
5: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat meminta instansi terkait segera memverifikasi lahan yang diduga menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan menyusul temuan kepulan asap saat patroli udara di kawasan yang diperkirakan merupakan areal perkebunan. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan patroli darat dan udara bersama TNI Polri serta instansi terkait terus digencarkan di wilayah rawan karhutla khususnya di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan Mempawa. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perakiraan BMKG yang menyebutkan potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih sangat minim. Sebelumnya, BPBD Kalbar mengerahkan 5 tim gabungan untuk memadamkan kebakaran lahan di kawasan SMA Negeri 4 Kabupaten Kuburaya. Meski proses pembasahan telah dilakukan, patroli udara masih mendapati kepulan asap di Desa Punggur Kecil dan Kuala II, Kecamatan Sungaraya, Kabupaten Kuburaya. Dali juga mengimbau perusahaan perkebunan agar menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di areal operasional masing-masing sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi karhutla.
2: Oleh karena itu kita meminta kepada instansi terkait, yang pertama verifikasi status dan kepemilikan lahan. Itu yang terpantau mengeluarkan asap tadi harus diverifikasi. Itu lahan perkebunan masyarakat atau perusahaan. Yang kedua, kita juga minta hasil pemeriksaannya yang telah dilakukan untuk melakukan mencegah terjadinya kebakaran yang luas. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian kita.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli, 8 kabupaten telah berstatus siaga darurat. Berdasarkan data BPBD per 17 Juli 2026, terdapat 198 titik panas di Kalimantan Barat, terdiri atas 2 titik berstatus kepercayaan rendah, 195 titik sedang, dan 1 titik dengan kepercayaan tinggi. Adapun luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai lebih dari 28.680 hektar yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Adanya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih perlu diwaspadai. BMKG Sintang memprediksi sebagian wilayah berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran hutan pekan ini. Perakirawan BMKG Sintang, Muhammad Adli Nurdin, mengatakan, berdasarkan perakiraan cuaca mingguan, wilayah Sintang didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Cuaca tersebut berpotensi menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Aldi Nurdin menjelaskan, meskipun pada beberapa wilayah masih terdapat kategori aman, kondisi di sejumlah lokasi sudah menunjukkan tingkat kemudahan terbakar yang tinggi. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan di area yang mudah terbakar.
7: Berdasarkan peta potensi curah hujan harian di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau KUH di wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dalam skala kecil maupun besar. Jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar di Instagram @BMKG Sintang atau website stametstreet.
6: BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran sejak dini agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Dengan masih tingginya potensi karhutla pada musim kemarau, kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap himbauan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan akibat kabut asap. Dian Ben Yuda melaporkan.
4: Puskesmas Tanjung Puri Sintang temukan kasus campak di Baning Kota dan melakukan imunisasi campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramli.
8: Kepala Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Dr. Andar Jimmy Pintabar mengatakan, kasus campak Jerman di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Kecamatan Sintang saat ini penderitanya mencapai 4 orang yang positif. 2 diantaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Ia menuturkan untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Sintang telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB campak, khususnya di wilayah desa Baning Kota. Dr. Andar menerangkan langkah yang telah dilakukan, yakni penyelidikan epidemiologi atau pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Pihaknya melakukan upaya imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah dan posyandu di desa Baning Kota.
9: Untuk update kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri saat ini, kasus campak atau campak Jerman yang terdata sudah 4 yang positif, di mana 2 diantaranya merupakan kakak beradik di wilayah Baning Kota. Jadi di Puskesmas Tanjung Puri telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB, khususnya di wilayah desa Baning Kota. Langkah yang telah diambil Puskesmas yaitu melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak, serta melakukan outbreak response immunization atau ORI kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Kami sudah bergerak melakukan imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah di Desa Baning Kota dan di posyandu di Desa Baning Kota.
8: Ia pun berharap kepada orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 16 tahun membawa anaknya melakukan imunisasi MR tambahan. Demikian Adi Ramli melaporkan.
4: Kita balik informasi lainnya, pendengar. Puskesmas Blangin terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di seluruh puskesmas pembantu atau pustu guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan sarana dan prasarana, evaluasi pelayanan, serta penguatan sumber daya manusia di setiap pustu.
10: Puskesmas Pelangin 3, Abang Suara Amijaya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh puskesmas pembantu yang berada di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia mengungkapkan, monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan tetap berfungsi dengan baik. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan pelayanan di setiap pustu. Selain peningkatan sarana dan prasarana, ia menyebut ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian utama. Ia menilai keberadaan SDM yang kompeten sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
11: Puskesmas Blangin 3 selalu berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan di setiap pustu. Di antaranya kita selalu monitoring apa kekurangan, misalnya dari segi alat ada yang rusak atau gimana, dan juga kita selalu minta laporan per bulannya berapa pelayanan yang dilakukan di pustu masing-masing. Kita berharap kedepannya pustu-pustu yang ada ini dapat, yang rusak dapat kita rehab, yang belum ada pustu di setiap desa akan berdiri pustu-pustu dan juga tersedianya SDM yang handal.
10: Ia berharap penguatan kualitas dan sumber daya manusia di pustu dapat terus direalisasikan secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

0: Warta Berita Korwil Nusantara 9 disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Antikong juga RRI Pontianak. Dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. MAN 1 Pontianak mempercepat seluruh tahapan persiapan menjelang penilaian sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain melengkapi dokumen administrasi, madrasah juga memperkuat berbagai program peduli lingkungan dengan melibatkan guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik.
1: Kuliah Negeri MAN 1 Pontianak mempercepat persiapan secara menyeluruh menjelang penilaian sekolah Adiwiyata. Persiapan tersebut mulai dari penyusunan dokumen pendukung, pembagian tugas setiap kelompok kerja, hingga koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin Hasan mengatakan, seluruh tim bekerja dengan skala prioritas agar semua persyaratan penilaian dapat diselesaikan sesuai jadwal meski waktu yang tersedia cukup terbatas.
2: Kita insya Allah all out, artinya kita usaha, kita maksimalkan, dan memang pada kawan-kawan yang terlibat secara langsung untuk penyiapan dokumen ini, saya sampaikan kita berikan kelonggaran untuk aktivitas lainnya. Fokuskan, karena kita perlu prioritas.
1: Selain melengkapi administrasi, madrasah juga terus membangun budaya peduli lingkungan melalui pemilahan sampah, pengolahan kompos, biopori, serta penambahan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan pot dari barang bekas. Peserta didik baru juga dilibatkan dengan membawa tanaman dari rumah sebagai bagian dari pembentukan karakter peduli lingkungan. Di sisi lain, inventarisasi tanaman menjadi satu di antara aspek penting yang terus diselesaikan menjelang penilaian. Seluruh tanaman didata berdasarkan nama lokal, nama ilmiah, lokasi, hingga jumlah setiap jenis sebagai bagian dari dokumen pendukung. Ketua Pokja Keanekaragaman Hayati MAN 1 Pontianak, Heti Kurniati, mengatakan progres pendataan tanaman telah mencapai 75% dan optimis seluruh dokumen dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengunggahan.
3: Nah, bisa, insya Allah bisa. Makanya ini mau saya kejar bersama dengan tim saya, kan, Pokja Keanekaragaman Hayati. Mudah-mudahan hari Minggu itu bisa terselesaikan.
1: Melalui berbagai persiapan tersebut, MAN 1 Pontianak berharap dapat meraih predikat sekolah Adiwiyata tingkat provinsi sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan madrasah. Hermanta melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Pontianak mencatat peningkatan jumlah penumpang selama pelaksanaan program stimulus yang berlangsung sejak 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Hingga pertengahan program, sebanyak 5 kali keberangkatan dari Pelabuhan Pontianak telah melayani sekitar 4.400 penumpang.
1: Cabang PT PELNI Pontianak, Fitrian Yengsi, mengatakan jumlah tersebut meningkat lebih dari 600 penumpang dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai 3.700 orang. Pihaknya optimis tren kenaikan masih akan berlanjut mengingat sekitar 400 calon penumpang telah terdaftar untuk keberangkatan 21 Juli mendatang.
4: Periode stimulus ya, dari 20 Juni sampai 15 Agustus. Dari penumpang sendiri, kita dari Pontianak itu ada kenaikan dibanding tahun kemarin. Di tahun ini kita yang sudah keberangkatan itu ada 5 kali keberangkatan. Total penumpang itu sekitar 4.400 orang. Dibandingin tahun kemarin yang 3.700 orang di periode yang sama. Jadi kita di sini kenaikannya lebih dari 600 orang penumpang.
1: Selain tarif yang lebih terjangkau, melalui program stimulus dan momentum libur panjang, peningkatan jumlah penumpang juga didorong oleh pembenahan layanan yang terus dilakukan PELNI. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan kebersihan kapal, kualitas makanan yang disajikan kepada penumpang, serta penguatan aspek keselamatan selama pelayaran. PELNI berharap program stimulus mampu menarik lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi laut, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas penumpang selama musim liburan dan perjalanan tahun 2026. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berikut kami hadirkan potensi daerah Rumah Betang, Ensait Panjang, yang merupakan rumah adat khas suku Dayak dan kawasan berbasis kekayaan.
5: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang Said Panjang.
6: Rumah Betang Said Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Said Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Terentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, rumah Betang Said Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. Keberadaan rumah Betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, rumah Betang Said Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni rumah Betang merupakan pengkerajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun. Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. Eli pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
7: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
8: Bangga ya, karena
7: ini satu-satunya rumah Betang yang masih ditempati.
8: Berarti Ibu tidak ada merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
7: Enggak, sama sekali tidak terganggu.
6: Setiap tahun, rumah Betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, rumah Betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Demikian dari rumah Betang Said Panjang, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan tidak merata dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian kecil wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Pontianak dan Kapuas Hulu. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Melawi. Perakiran cuaca esok hari Minggu 19 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 50 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Tika, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita di sore hari ini, pendengar, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BPBD Kalimantan Barat perkuat penanganan usai temukan kepulan asap. Kasus campak ditemukan, Puskesmas Tanjung Puri Sintang gelar imunisasi. Wakil Kerabat Kerja Bertugas, saya Andre Widianto, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
2: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
3: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
4: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
3: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
4: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
3: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
3: Ya udah, nanti Kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
4: Oke, siap.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Dan satu di antaranya kali ini yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait dengan BPBD Kalbar minta verifikasi lahan diduga karhutla di area perkebunan. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dan di sini BPBD Provinsi Kalbar meminta keterlibatan instansi terkait untuk memverifikasi lahan yang diduga menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan setelah hasil patroli udara yang menemukan kepulan asap di kawasan yang diduga merupakan hasil atau merupakan areal perkebunan. Dan koordinator harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan bahwa hingga saat ini patroli darat dan juga udara bersama dengan TNI Polri serta instansi terkait terus dilakukan di sejumlah wilayah rawan karhutla, terutama di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan juga Mempawah. Dan upaya itu merupakan tindak lanjut atas perkiraan BMKG yang menyebutkan potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalbar masih sangat minim, dan BPBD Kalbar juga sebelumnya mengerahkan 5 tim untuk melakukan pemadaman karhutla di kawasan SMA Negeri 4 Kabupaten Kuburaya bersama dengan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Kuburaya, relawan, dan juga unsur terkait lainnya. Meski pembasahan lahan telah dilakukan, hasil patroli di udara masih menemukan kepulan asap di wilayah Desa Punggur Kecil dan juga Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Enggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
3: Oh no.
2: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh.
2: Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar yang dikutip dari laman rri.co.id. Dan informasi yang bisa kami hadirkan untuk ruang dengar Anda terkait dengan informasi di kali ini, Martinez bantah Argentina diuntungkan ke final Piala Dunia. Dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, kiper timnas Argentina Emiliano Martinez atau Emi gitu ya, membantah anggapan bahwa Albi Celeste gitu ya itu mendapat kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026, di mana menurutnya lawan yang dihadapi Argentina merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final, namun hasil pertandingan lain mengubah pesta persaingan sehingga Argentina bertemu dengan Swiss. Dan pernyataan itu disampaikan Martinez untuk menepis anggapan bahwa Argentina memperoleh keuntungan dari hasil undian atau jalur kompetisi menuju puncak, dan Argentina memastikan tiket final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal dan akan menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Dan pendengar, nanti juga jangan lewatkan dini hari ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk memperebutkan posisi 3 nanti antara Prancis melawan Inggris ya, untuk dini hari nanti. Dan pastikan tetap bersama kami juga untuk di saat ini, dan kami juga informasikan nanti berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

أذكارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Penggunaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, yurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 2 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, CC Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, CC Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 2 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pattker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pattker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pattker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pattker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

atau satelit dari kontinen dimanapun Anda berada. Salam ajakan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti warta berita sentral, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
6: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
6: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
6: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
8: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
9: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
8: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
10: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
8: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
12: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
11: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
13: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran.
11: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
14: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
15: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
14: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
16: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
14: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
17: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
18: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
17: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
18: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
17: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
20: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
19: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
19: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
20: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
21: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
20: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
19: Ini kan prosesnya lama.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
22: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
23: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
24: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
1: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
24: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
1: Ya, dilaksanakan berapa hari?
24: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
1: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
24: iya.
1: Ekonomi Jambi.
24: Betul? Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, Noriati dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh melewati, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami mampu untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau Allah memberkati, menolong setiap kami yang mendengar, biar firman Tuhan yang disampaikan dapat menuntun hidup kami, dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Berkati waktu yang kami gunakan ya Tuhan, dan berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dari Ulangan pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu kasih karunia Tuhan adalah segalanya. Orang Kristen seringkali gemar menjadi pemeran utama dalam suatu keberhasilan. Kecenderungan untuk menjadi orang yang paling berjasa menjadi tuntutan diri yang tidak mau dikalahkan. Akhirnya, perlahan-lahan manusia mengurangi peran Allah untuk memberi tempat bagi dirinya. Dengan berbagai alasan, harus diakui bahwa manusia tidak rela kehilangan jejak dalam suatu peristiwa penting. Sering orang berdoa memohon agar Tuhan sembunyikan mereka di balik kaki salib-Nya. Mungkin doa tersebut merupakan suatu ekspresi ketakutan terhadap kebanggaan diri yang dapat muncul kapan saja dari natur kemanusiaan kita. Tetapi sebetulnya, kebanyakan orang tidak tahan dan tidak kuat merealisasikan doa-doa yang demikian. Tuhan tidak setuju dengan corak hidup yang demikian. Dan Israel sebagai bangsa pilihan Allah diberikan peringatan yang keras. Ulangan pasal 9 ayat 5 merupakan peringatan bagi bangsa Israel agar kelak tidak merasa diri berjasa atas pekerjaan Tuhan. Konteks peringatan dalam teks ini adalah tentang perjalanan menuju tanah perjanjian. Sejak awal, yaitu ketika Abraham dipanggil, perjalanan menuju tanah perjanjian telah menjadi suatu perjalanan yang tidak dapat dimengerti sama sekali. Allah menuntun Abraham melalui suatu perjalanan yang sama sekali membingungkan, sebab janjinya pasti, tetapi tujuannya tidak jelas kemana. Tidak ada setitik pun andil dari manusia dalam perjalanan tersebut, hanya ketaatan total. Tanpa dukungan manusia, Tuhan meneguhkan perjanjian-Nya. Ketika Abraham sampai di tanah perjanjian, sampai saat-saat itu pun ketidakmungkinan masih terasa dengan jelas, sebab Abraham sendiri tidak disertai oleh suatu rombongan perang untuk merebut suatu daerah. Tuhan menyertai Abraham dalam seluruh kelemahannya yang sama sekali tidak dapat diandalkan. Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar,

istrinya sudah tidak dapat melahirkan lagi. Abraham hanya menuruti perintah Allah dengan totalitas hidupnya yang tidak dapat diharapkan. Abraham berada dalam kekosongan diri yang hanya dapat dimaknai dengan panggilan Tuhan, dan itulah satu-satunya pegangan yang Abraham miliki. Tidak hanya di situ, selanjutnya Allah menghadirkan masalah yang besar, hingga ancaman kepunahan. Ishak ditantang untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Allah. Bangsa Israel diperbudak dengan hebat. Mereka hidup sebagai bangsa pengembara dan hanya menumpang di negeri orang. Janji Allah hampir tidak dapat dipercaya lagi karena sudah tertumpuk di bawah ancaman-ancaman situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Allah selalu memperhadapkan mereka dengan situasi-situasi yang serba tidak mungkin. Dalam setiap ancaman yang tidak terbilang, Allah selalu hadir dan menyelamatkan mereka dengan cara-cara yang memang tidak terduga sama sekali. Untuk mempertahankan eksistensi mereka, Allah memakai Yusuf menjadi penguasa Mesir untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Allah juga memakai Musa, namun bahayanya tidak kecil. Tidak terpikirkan, Musa menjadi berpengaruh di Mesir untuk menjadi alat Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah juga menggentarkan Mesir dengan 10 tulah hingga Mesir membebaskan bangsa Israel. Ketika mereka terjebak dan diancam kematian, Allah membelah laut dan menyelamatkan mereka. Mereka melewati perjalanan panjang, melewati padang gurun dalam jangka waktu yang lama, yaitu 40 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak keadaan sulit yang mereka alami dan Allah menyelamatkan mereka tanpa andil manusia. Dengan demikian, maka sebetulnya bangsa Israel sama sekali tidak dapat menuntut jasa mereka atas hal-hal yang mereka peroleh. Teks Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6 merupakan suatu bagian kecil dari perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tampak jelas bahwa inilah puncak dari seluruh perjalanan bangsa Israel. Ayat 1 sampai yang kedua dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka, yaitu orang Enak, suatu bangsa yang terkenal tidak ada tandingannya. Sekali lagi Tuhan memperhadapkan mereka dengan situasi yang tidak mudah. Mungkin mereka sedang bergulat dengan kegentaran mereka, tetapi dalam situasi ini pun Allah berjanji untuk turut menolong mereka. Pertolongan Tuhan untuk menghalau orang Enak memang melibatkan manusia, namun keterlibatan tersebut mengandung peringatan agar kelak mereka tidak berpikir bahwa oleh jasa-jasa merekalah Tuhan membawa mereka masuk dan menduduki tanah perjanjian. Peringatan tersebut serius, sebab dari ayat 4 sampai yang ke-6, peringatan itu ditekankan berulang-ulang. Ungkapan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, ingin menunjukkan bahwa Israel sama sekali tidak memiliki andil untuk menduduki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian itu. Menarik bahwa frase jasa-jasamu diterjemahkan juga sebagai integritas. Integritas dapat diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh hingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sifat-sifat tersebut tentu tidak terdapat dalam diri bangsa Israel di hadapan kesempurnaan Allah. Justru sebaliknya, Allah membawa mereka ke dalam setiap situasi hidup untuk membentuk integritas mereka agar layak menjadi umat Allah. Allah memanggil mereka dari pribadi-pribadi yang tidak dapat diandalkan, kemudian membentuk mereka menurut hukum Allah agar serupa dengan kehendak Allah. Kemudian frase kebenaran hatimu diterjemahkan
dari kata Ibrani sedaka, yang berarti adil, keadilan, dan kebenaran. Kata ini secara harfiah berarti kelurusan. Kemudian karena ukuran tertinggi dalam hidup manusia diturunkan dari Tuhan, maka sesudah zaman Musa, bandingkan Ulangan 32 ayat 4, sedaka berarti kehendak Allah dalam tindakan-tindakan yang diakibatkannya. Melalui peralihan yang wajar, sedaka menjabarkan ukuran susila yang dipakai Allah untuk mengukur tindak tanduk manusia. Sedaka adalah ciri khusus dari Mesias. Yesaya pasal 9 ayat 6, Zakaria pasal 9 ayat 9. Sejak zaman para hakim dan seterusnya, sedaka dipakai juga tentang tindakan-tindakan pembelaan Allah bagi orang-orang yang dianggap layak menerimanya. Dan dalam pengertian ini diterjemahkan dengan adil. Pengertian-pengertian tersebut jika dikenakan kepada manusia, maka kita dapat menemukan manusia yang memiliki standar yang cukup untuk menjadi umat Allah. Tetapi nyatanya Israel sendiri tidak dapat memenuhi standar yang demikian, yang dapat membuat Allah terpikat dengan mereka. Meskipun demikian, Allah tetap memilih mereka, dan inilah kasih karunia itu. Supaya kasih karunia itu tidak dilupakan dan disalah mengerti, maka peringatan itu penting agar bangsa Israel tahu tentang diri mereka. Dengan mengatakan bahwa bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, maka sebetulnya Allah ingin memberitahukan bahwa hanya Allah satu-satunya yang memprakarsai bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Israel harus tahu bahwa mereka adalah bangsa yang hanya menikmati karya Allah yang dianugerahkan kepada mereka yang sebetulnya tidak layak. Mereka tidak dapat menjadikan setiap tindakan-tindakan kecil mereka sebagai alasan atau dasar bahwa mereka pun turut memberikan sumbangsih. Jika Allah tidak menghendaki, maka mereka tidak akan mungkin menikmati kemenangan-kemenangan yang telah mereka kecap. Bahkan tidak dapat menutup kemungkinan bahwa mereka pun akan senasib dengan bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh kuasa Allah. Mereka hanya bergerak dalam setiap ketentuan-ketentuan Allah, sehingga meskipun mereka kecil dan lemah, mereka dapat mengalahkan kekuatan musuh yang besar dan berjumlah banyak. Mereka beroleh kemenangan hanya karena terlebih dahulu berada di dalam perlindungan Tuhan yang tidak mungkin dapat diterobosi oleh kekuatan manusia. Hal yang sama juga akan diperlakukan Allah kepada bangsa Enak yang kuat itu. Namun kali ini mereka diperhadapkan dengan puncak perjalanan mereka. Biasanya di puncak suatu keberhasilan, manusia sering berebut kekuasaan, ingin menjadi seorang pahlawan, pendiri, dan lain sebagainya. Mereka sering lupa akan perjalanan panjang yang telah dilalui dengan berbagai tantangan dan melibatkan banyak orang serta memakan banyak korban. Tetapi daripada itu, Tuhan pun sering dilupakan. Mentalitasnya hanya melihat diri sendiri sebagai alasan dari suatu keberhasilan. Alasan-alasan lain di luar diri seringkali diabaikan. Mentalitas ini tentu saja dapat terjadi pada Israel. Untuk itu Allah memperlihatkan kepada mereka suatu sudut pandang tentang alasan mengapa ia menghalau musuh-musuh Israel, yaitu karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Alasan yang dikemukakan di sini sama sekali tidak melibatkan andil bangsa Israel sama sekali. Bangsa Israel hanya penerima kasih karunia Allah dan kekalahan bangsa-bangsa yang telah dihalau maupun yang akan dihalau kemudian.
Dalam hal ini, orang enak adalah karena kefasikan mereka. Ada dua alasan penting yang dikemukakan mengapa Allah hendak menghalau bangsa-bangsa di luar umat pilihan Allah adalah karena yang pertama, kefasikan mereka. Kefasikan adalah pola hidup yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Kefasikan selalu membuahkan kejahatan, sebab orang fasik selalu hidup memberontak, durhaka, melawan kebenaran. Bukannya kebenaran itu tidak hadir sehingga membuat orang menjadi fasik. Sebaliknya, orang fasik tahu bahwa kebenaran itu ada, namun ia tidak menurutinya. Hal tersebut merupakan dosa yang besar, sebab orang fasik tidak mau dikontrol oleh kebenaran. Mereka selalu tidak setuju dengan kebenaran dan lebih cenderung memberontak terhadap kebenaran. Oleh sebab itulah, sehingga mereka juga disebut para pelanggar. Dengan cara hidup yang demikian, mereka sendiri membuka diri terhadap hukuman Tuhan. Mereka siap menghadapi resiko dari pemberontakan mereka terhadap kebenaran. Dengan berbuat demikian, mereka bertindak seolah-olah dapat melawan Allah, bahkan dapat menguasai Allah. Terhadap mereka, sudah jelas bahwa mereka sudah seharusnya dihalau, sebab mereka sama sekali tidak mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dengan kefasikan, mereka sering membuat Allah-Allah tandingan yang dianggap mampu mengalahkan Allah Israel. Alasan kedua adalah Tuhan menepati janji yang diikrarkannya. Dengan berjanji, Allah menyatakan dirinya setia. Kesetiaan Allah memang terbukti sangat luar biasa. Bangsa Israel sudah berkali-kali tidak setia terhadap Allah. Mereka pernah memberontak terhadapnya. Mereka juga pernah berubah setia dan mengikuti Allah-Allah lain. Suatu situasi yang sangat beralasan bagi Allah untuk tidak memenuhi janjinya. Tetapi Allah tidak bertindak demikian. Allah tidak memperhitungkan kejahatan dan pelanggaran Israel sebagai alasan untuk membalas dendamnya. Sebaliknya, Allah tetap setia menjumpai dan menolong mereka. Bangsa Israel sudah berkali-kali menghadapi ancaman kepunahan, tetapi Allah tetap memelihara mereka. Untuk mereka, Allah membuat banyak mujizat agar mereka terbebas dari tekanan-tekanan hidup yang mematikan. Kepungan para musuh yang jelas-jelas sudah mau melenyapkan mereka. Allah selalu hadir dan memelihara mereka karena janjinya. Luar biasa bahwa sebagai penguasa, Allah dapat saja membatalkan perjanjiannya, sebab tidak ada yang dapat menuntutnya. Tetapi ia tetap setia atas janji yang telah ia buat, atas kuasanya dan atas dirinya sendiri. Menarik bahwa beberapa nama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub disinggung di sini. Hal tersebut ingin menunjukkan ketidakterputusnya kesetiaan Allah atas janjinya. Dari generasi ke generasi, Allah tetap mengingat janjinya dan tidak sekalipun ia batalkan janji yang telah diikrarkannya. Allah tidak merasa kecewa dan putus asa ketika Israel tidak setia kepadanya, melainkan ia tetap memegang janjinya. Begitu luar biasanya komitmen Allah terhadap dirinya sendiri. Manusia tentu tidak dapat berbuat demikian. Seringkali manusia bertindak seolah-olah lebih berkuasa atas Allah. Mereka gampang untuk melupakan dan membatalkan janji mereka, padahal mereka harus bertanggung jawab kepada Allah atas janji yang mereka buat. Penguasa surga dan dunia sendiri setia dan tidak melanggar janjinya, tetapi manusia berani berbuat demikian. Tindakan Allah yang luar biasa inilah yang ingin ditunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa hanya kasih karunia Allah itulah mereka dapat menikmati kehidupan dengan berbagai keberhasilannya. Prinsip ini sama sekali tidak boleh dilupakan. Untuk itulah peringatan tersebut penting. Di sepanjang sejarah hidup manusia, kita dapat menjumpai mereka yang hidup menuntut jasa-jasa mereka
atas sesuatu yang mereka buat. Natur ini ternyata tidak mudah dihilangkan, sebab begitulah kecenderungan hidup manusia. Bahkan jika kita jujur, mungkin masing-masing kita pun demikian. Kadang keinginan untuk tetap dikenang membuat kita lupa bahwa apa yang telah kita peroleh adalah semata-mata kasih karunia Allah. Patut diingat bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang sangat berbahaya bagi eksistensi hidup kita. Kita harus sedia merendahkan diri di balik salib Kristus dan mengakui semua karyanya. Jika kita berlawanan dengan prinsip Allah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kita pun termasuk dalam deretan orang-orang fasik yang siap dihalau oleh Tuhan. Tuhan memberikan peringatan sebab setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Ingatlah selalu akan kasih karunia Tuhan, maka hidup kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dan kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami agar kami dapat menerima firman Tuhan itu dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, tuntunlah hidup kami lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pendengar setia, saya Noriati dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Eh, kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Program 1 di malam ini, saya Budiman Tahir penyiar Anda. Tentunya ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi bisa berkenan dan tetap menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi Pro 1 dengan harapan yang terbaik, dan sekali lagi bisa menjadi teman terbaik Anda di udara ya. Mudah-mudahan kami menjadi teman sejati Anda ya, dalam menemani dan juga menghibur Anda ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi Pro 1, dan kita pasti hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1 dan dengarkan juga kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan atau Anda download di App Store atau juga di Google Play Store. Baik, kita dengarkan ya lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini, dan ini dia perunggu untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya. Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Selamat malam bagi Anda, kita masih nikmati dan dengarkan. Dan bisa ada request lagu-lagu di malam ini. Lagunya campur nih ya. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada Gigi ya, yang telah berlalu. Ada Kahitna Cantik, ada Nav, Akhirnya Aku Menemukanmu, Club Project Menjemput Impian, Cowboy Biarkan Orang Bicara, Peter Pan Ada Apa Denganmu, Ari Lasso Huma Di Atas Bukit, ada Brori Pesolina Aku Begini Engkau Begitu, yang cewek Mary Guslow Cinta Putih, Yuni Sara Desember Kelabu, ada Bening Masih Adakah, Utopia Baby Doll, ada Endang Estaurina Antara Benci dan Rindu, Nika Ardila ya Pudar, ada Rita Effendi Sama Jalan Kekasih, 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam. Oh, Mempawa nih ya?
1: Iya, Mempawa, betul.
0: Apa kabar, Bang Hendra?
1: Baik ya nih, Bang.
0: Alhamdulillah. Ayah.
1: Ayah, mana ayah? Masih ada ayah tuh ya. Beliau ada di Pontianak nih.
0: Siapa?
1: Rumahnya sih ada di Pontianak.
0: Oh, siap.
1: Sila. Nah, kita salam salam untuk semua lah, Bang ya.
0: Lagunya enggak mau, Bang?
1: Lagunya minta lagu nih Gabriela Pudar aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selalu Bang Budi ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Besar benar volume radio tuh. Oh, feedback dah. Sakit telinga saya soalnya berdenging.
2: Yalah. Menghindar aja ya, jangan skip. Masuk lagi.
0: Ada.
2: Iya.
0: Sila. Baik, alhamdulillah, panjang.
2: Ruang rindu, ruang lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Itu baru iya.
2: Bagaimana kabarnya, Pak?
0: Baik, alhamdulillah, panjang juga, apa kabar?
2: Yalah. Mudah-mudahan lah, kita berjumpa lagi, Bang.
0: Amin.
2: Kangen, banget serang ya, dengan kawan-kawan studio itu.
0: Siap.
2: Lagu anu apa gimana benci tapi rindu.
0: Antara benci dan rindu.
2: Oh gitu.
0: Sila.
2: Diam lo. Sikap lo. Sikap. Rajin nak bunyi. Salam-salamnya. Buat Bang Budi dulu lah ya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga sama itu kertas itu balik selalu gitu
0: makanya besar benar
2: itu lah aku nggak besar dia nggak dengar anak bang ya dia nggak senggol nggak ha
0: kecil-kecil ya besar nggak besar iya. Boleh besar tapi agak jauh
2: nanti semua awak dekat lah lalu kalau dengar di radio tu dengan mau suruh salam-salamnya buat Bang Budi, sehat keluarga, Kak Bumi. Kak Bumi lah. Kak Mimi dan Bumi dan cewek yang dua tuh jadi anak soleh dan soleha. Amin. Abang Budi selamat beraktivitas, lancar. Dan diberi kemudahan urusannya, tambah Allah rezeki. Sehat selalu ya, Bang ya. Terus lanjut.
0: Lanjut.
2: Ya itu untuk anak buah saya nih banyak bang. Untuk Lucy, untuk Maimunah, untuk Suci, untuk Lina, untuk Mila, untuk Mel, untuk Mega, untuk siapa ini? Siapa nih namanya? Oh Saina. Ya lah, minta sehat dari perang tikar ya, selamat datang, selamat pulang ya.
0: Amin.
2: Terus juga lanjut untuk kawan-kawan kita nih, sepertinya Gaka Suara. Ayah.
0: Alhamdulillah.
2: Yaitu Hendra Gunawan di Mempawa, sehat selalu ya. Jangan sedih ya, biar bunda yang sedih.
0: Asik.
2: Terus siapa gitu ya? Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaid Maserpa, Bang Rusti Nurjana, Long Ana Andreopan, Long Do lengkap dengan Long Siti, Makam dengan Bahtia, Haji Harbiah dengan Koko Andi, Koko Wandi dengan Pak Iqbal, Mama Ririn dengan Wak Sangka, Elmi cantik kebanget. Nah, dengan Pak Sadi, yaitu Bang Jack dengan Kak Aniknya, Awak Meli, Awak Jenahnya, Bang Amin Senjaya dengan Kak Ayangnya, Aura Pak Amok, terus Anjeleha, Handan Hananya, Diona di Kupang, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badol, siapa kayak Bang ya? Kak Jelehan dan Hana ya dah ya, Bang Ismail, Bang Perdilam, terus Bang Darul, terus Mama Eti, Mama Wati, terus Anis Manila, Anis Tadi Uka, terus Landa di Landa, semua lah Bang ya.
0: Okay.
2: Tak dapat nanya sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Anjang semuanya pendengar maupun penyiar. Salam sehat. Oh, kami lihat masih berada di pesta nih, Bang. Masih hora-hora nih.
0: Okay.
2: Joget-joget nih. Itu salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Akaulah. Makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Manjang Siti. Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dengan Mama Mukmin, Bang.
0: Mama Mukmin di apa? Di mana? Lupa saya.
3: Di Pendama.
0: Ah, Pendama. Sila, sila.
3: Salam-salam dulu, Bang. Salam-salam pertama buat Abang, salam buat tugas.
0: Oke.
3: Okay. Mama Nurun. Mama Ririn, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Anjang Siti, Jaka Suara, Bang Daru, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Awi, terus Bang Jafar, Bang Dubuti, Bang Hendra. Ih, lagunya belum nih, Bang.
0: Apa?
3: Lagunya.
0: Lagunya mau lagu yang mana?
3: Yang cewek, Bang.
0: Cewek? Ada Rita Effendi sama Jalan Kekasih, Utopia, Baby Doll, Bening, Masih Adakah, Yuni Sara, Desember Kelabu, sama Meli Guslow, Cinta Putih.
3: Cinta Putih aja, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mama Mukmin ya di Pendamar. Yang lain boleh tahan dulu ya. Nanti kita terima lagi teleponnya. 0561734987 atau di 0811570142 ya. Kita beri dulu sejenak tiga lagu. Nika Ardila Pudar, ada Antara Benci dan Rindu, Endang Estaurina, sama Meli Guslow, Cinta Putih. Tetap di program 1 di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung. Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu, Bang Budi yang berarti.
0: Benar, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi. Ngapa lemas benar ni?
0: Iya ke?
1: Tak ada semangat benar,
0: Budi. Semangat saya ni malam minggu soalnya.
1: Lah tadi.
0: Oh, perut lapar kali ini maka lemas.
1: Oh, Bang Gosian tanggalah nih sarapan nih. Ah, itu baru. Ada apa segar ketawa kan?
0: Hancur eh.
1: Tak tadi menuntut jak lemah.
0: Ah, iya ke? Aduh wei.
1: Macam mau puasa pula.
0: Alah.
1: Iyalah lagu perempuan ada. Saya tak dengar sampai yang masuk pertama tadi siapa, Bang Budi?
0: Indra.
1: Oh, iya ke? Tak dengar lah Cik Noah. Tengoklah. Lelap dah. Ya. Lagu perempuan ni ada tak Ermi Kulit?
0: Tak ada, tak ada.
1: Siapa ya?
0: Adanya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, Utopia, Baby Doll, Bening, Masih Adakah, Yunisara, Desember Kelabu.
1: Oh, Desember Kelabu lah.
0: Okey. Boleh. Sila.
1: Oh, boleh. Nak. Buat Bang Budi, semoga nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Semoga sihat selalu yang terbaik lah untuk Bang Budi.
0: Amin.
1: Lanjut. Buat Hendra lah tadi yang pertama masuk itu, Bang Budi.
0: Okey.
1: Buat Mak Anjang Siti yang lagi beramai-ramai. Itu dengar saya. Beramai-ramai. Buat Emil juga. Aduh. Lanjut. Buat Bang Badul di Kalantara dan kawan-kawan yang setia mendengarkan Pos 1 Pontianak. Lanjut. Bang Yona di Kupang, Bang Deden, buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Anu Muslimi. Ada juga Wan Usu, Wan Haji Elatiania. Lanjut. Ada Pak Pun di Singkawang. Lanjut juga buat Darul Kandai Yahya, Mak Eldot Singgit. Ada juga Makam buat Jak Alpia, Bang Japa, Kak Nila, Amoy Abah dan Uminya. Sehat selalu. Lanjut. Ada Bang Sukotina, Imah Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre Opan juga. Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, buat Wardi sama Mama Yohana. Ada juga Mak Mo sama Pak Mo, Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wendy. Buat Anista di Uka, Bang Heman, Mak Ye, Rani Marani yang lain lah. Mua-mua Bang Budi.
0: Okay.
1: Dari Bang Amin Sanjaya. Besok ulang tahun Bang Amin ni.
0: Iya ke?
1: Selamat ulang tahun lah Bang Amin. Makan-makan besok Bang Budi.
0: OTW.
1: OTW. Dia ada manggil. Buat mua-mua lah. Siapa ane tampak terkecuali. Dibungkus habis. Buat Bang Rosi Nurjana bungkus. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur. Iya, Bang Amin ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu Bang Budi.
0: Orang ganteng, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah. Sila.
2: Lagu cowoknya masih ada apa, Bang?
0: Banyak nih. Gigi yang telah berlalu, Kahitna Cantik, Naf, Akhirnya Aku Menemukan, Mukla, Project Menjemput Impian, Cowboy, Biarkan Orang Bicara, Peter Pan, Ada Apa Denganmu, Ari Lasso, Rumah di Atas Bukit, Bro Ripeso 5, Aku Begini Engkau Begitu.
2: Yang Menjemput Impian enggak, Bang?
0: Menjemput Impian, boleh. Nyanyi lah, lo. Habiskan.
2: Aku jadi satu arena laut biru. Aduh, apa sih konser di tempat pengamin nampak ni?
0: Boleh, kincah.
2: Di guru ya beban. Apa sih kita bahas?
0: Boleh sila.
2: Sama buat Bang Budi sekar biasa selalu sekar gigi juga.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Indra, Bang Andre Opan, buat Bang Misanya juga ya. Buat Mariri, Mama Nurul, juga buat cek yang Tato tadi itu. Hmm. Buat Bang Yahya, Bang Awi, yep. Abu Syuhada, Bang Jafar juga Bang ya. Hmm. Nah, Pak Syukur Butina, terus Bang Rosi Kat Nujana juga, Wak Meli. Hmm. Buat Bang Bantara, Mbak Kakung. Buat Bang Ismail Sandra di Jongkat, Kak Amo, Ibu Ana, Makam. Semua-semua tanpa terkecuali Bang ya.
0: Okay, siap.
2: Buat Bang Budi sama bertugas Bang.
0: Okay deh.
2: Nah, ya Bang, kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Mama Rini, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sila.
3: Lagunya yang penghabis tuh Bang Budi.
0: Gaman.
3: Apa tuh?
0: Cowok tuh. Brori.
3: Itu ya.
0: Brori ya. Oke.
3: Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sehat ke Bang Budi?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Kira tak sehat.
0: Sehat lah, kalau tak sehat tak ada siaran tuh ini. Encok ya.
3: Lanjut buat Bang Wardi. Buat apa? Baik dah dia tuh.
0: Alhamdulillah.
3: Buat
0: alhamdulillah.
3: Buat Bang Rosi Kak Nuriananya nyangkut lagi kakak gitu tuh. Buat Bang Jafar Kak Nilanya, buat Bang Syukur Kak Tinanya, buat Bang Hendra, buat Bang Batia, Mama Nurul, Mama Etinya, Mama Mukmin, Liona, buat Bang apa ya? Buat Bang Deden. Buat Kak Jul, buat Cik No, buat Mak Kam, buat Ibu Ana dan Bang Andre. Buat semua-semuanya layak. Buat Bang Budi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ririn ya, sudah bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kata Cik No, saya lemas. Iya kah? Kayaknya emang betul nih, karena belum makan. Ada gurau aja ya. Mungkin bawahnya sejuk ya, alhamdulillah ini mungkin karena hujan turun di Kota Pontianak walaupun enggak lama begitu ya. Tapi alhamdulillah sejuk ya. Yang mau gabung tahan dulu. Kita punya 3 lagu. Yuni Shara, December Kelabu, Club Project, Menjemput Impian, Aku Begini Engkau Begitu. Brori Peso 5 kita hadirkan di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di

0: di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, okay, saya ralat dulu ya tadi yang menyebut impian itu bukan Club Project ya, tapi Chris Patti. Saya minta maaf ya, ini ada kesalahan teknis sejenak sedikit ya. Oke, okay, kita masih di Ruang Rindu, mau berbagi rindu memori lewat lagu, silakan. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memori lewat lagu Bang Budi.
0: Hasilnya jaga suara ya.
1: Jaga suara, betul.
0: Hasilnya
1: akhirnya ku menemukan.
0: Oke.
1: Direquestkan lagu ini ada Manjang City ya tadi ya, juga ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lamius di Subas Sambas, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, juga ada Nia di Sambas, Kiki di Landa, Nita di Pabulu Ase, Yunita di Landa, ada Ayu Grepa di Adis, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu di Maluku, Diona di Kupang, juga ada El Nichen, Anista di Uka, Bang Herman Maie, juga ada Bang Awi di Kobar, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Mama Mukmin juga tadi ya, terima kasih sapaannya, juga ada Manjang City di Olakubu, juga ada Pak Karim di Jangkang, ada Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbah Kakung di Retok, juga ada email ya. Juga yang terspesial yang jaga sayang selalu, mudah-mudahan sehat malam ini, ada yang jaga suara makam Pak Reweng. Pesan telepon dari ini. Nelpon yang masuk yang ini. Oke, sebenarnya ya. Untuk Bang Budi semoga sehat-sehat selalu, dan juga Bang Budi mohon doanya dong.
0: Siap.
1: Insyaallah tetap diundang nanti.
0: Oke.
1: Okay. Siapkan amplopnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayangnya rupanya. Luar Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Nah, ini dia yang lama tak dengar kok Wali nih. Wali gitu.
2: Pendatang baru nih Bang Budi.
0: Apa?
2: Pendatang baru nih, pendatang lama.
0: Dari mana?
2: Dari Bajem.
0: Buat jembatan.
2: Coba. Masih ada lagu apa Bang Budi?
0: Cewek ke cowok?
2: Cewek lah.
0: Cewek, ada Bening, masih adakah Utopia Baby Doll, ada Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
2: Hah? Ujung apa yang duduk sekali itu?
0: Selamat Jalan Kekasih.
2: Kekasih lah ya.
0: Oh, Mama sedih ya kak.
2: Terima kasih jaga suara Rara yang nyenggol saya nih. Terutama untuk Bang Budi, saya selalu sekeluarga ya. Untuk Mak Nurul, Pak Nurul, Manjang Siti juga. Tadi lagu apa dah Bang Budi lupa lah tu.
0: Ya Allah, Rita Effendi.
2: Juga untuk Cek No. Untuk Wardi juga, mudah-mudahan ada monitor. Mbak Rasiam. Juga Pak Mok, Mak Moknya.
0: Okey.
2: Untuk Bang Batia, Putra Kapalo, untuk yang mempawa do, Hendra Gunawan. Untuk yang di siapa do?
0: Di mana?
2: Yang di Retok siapa dah?
0: Retok.
2: Pak Kakung. Untuk Deden kayak di Pekanbaru ya. Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Ayu Greva di Adis, juga untuk siapa kayak nih, Pak Long Japar, Mak Long Ana, Putri Munggu alias siapa tuh? Putri Munggu.
0: Acong eh.
2: Cece Ririn. Untuk guru kita itu yang Sungai Kupang. Kenapa malam ini perompak tak ada pantun ya?
0: Lagi trouble.
2: Ah?
0: Lagi ada masalah sikit.
2: Oh, tak ada pantun malam ini.
0: Oh, makanya.
2: Juga untuk Mbak Etik di Bengkayang ke? Juga untuk Diana udah ada ya?
0: Belum aja.
2: Bang Ahmad, Imran Ahmad. Bang Osi, pembalap. Juga untuk Bang Sukur, juga untuk Mak Edo Senggit, juga untuk Bang Yahya, siapa lagi ni, juga untuk Bang Awik di Kobar, siapa lagi ni, juga untuk yang di 40 saya tu. Ingat tak Bang Budi?
0: Ingat.
2: Siapa tu?
0: Nita.
2: Ah, Anita, 40 saya he kabar Anita. Coba. Juga untuk Yonita juga ya.
0: Baik-baik penyapu Melaya.
2: Ah,
0: baik-baik penyapu Melaya.
2: Jalan-jalan ke Kota Bengkulu.
0: Ah, cantik.
2: Dari Bengkulu ke Pulau Dato. Malam ini tak ada pokok penyapu. Karena orang rumah udah tidur.
0: Selamat, selamat.
2: Antuk. Oke ya Bang Budi.
0: Ya.
2: Selamat malam Bang Budi.
0: Nah.
2: Saya selalu.
0: Siap.
2: Cuma aku pesan Bang Budi dah, jangan nak macam-macam. Nanti tak ada pintu masuk kamar.
0: Antuk.
2: Oke ya Bang Budi.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih wali kita ya sudah bersama. Lanjut. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Abi ya nih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mertua berkata, apa kabar Bang Abi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Budi. Kedalam baru pas lah. Baru apa?
0: Baru bangun gitu.
3: Dari Bangladesh Bang.
0: Oh. Bajem.
3: Saya baru dari Bangladesh.
0: Bangladesh apa Ki?
3: Enggak. Kedalam baru lah Bangladesh.
0: Oh, kira ada singkatannya Bangladesh tuh.
3: Sehat Bang Budi ya.
0: Sehat alhamdulillah Bang Abi.
3: Keringat Bang Budi makannya.
0: Sedap pun tak ngajak nih.
3: Udah habis baru lupa kok ingat.
0: Oh, udah habis dah baru nyebut nih.
3: Oh.
0: Alay.
3: Yang cowok apa Bang Budi maksudnya?
0: Yang cowok banyak gigi yang telah berlalu, kahitna cantik akhirnya aku menemukanmu. Naf tadi udah ya, dari quest gigi yang telah berlalu, kahitna cantik, koboi, biarkan orang bicara, Peter Pan, ada pandanganmu, Ari Lasso, Huma di atas bukit.
3: Itu ya, apa? Huma di atas bukit bukan?
0: Huma?
3: Malabar ya, bukan?
0: Bukan, Ari Lasso.
3: Boleh ya, Bang Wih.
0: Boleh ya, oke.
3: Ya, buat Bang Wih sama juga saya, semoga sehat selalu, Bang Wih.
0: Amin.
3: Lembur, Bang Wih. Kemudian buat Koko Ali tadi ya. Terima kasih apa ini ya. Buat Bang Yakasola juga ya. Buat Mama Mukmin, Mama Nurun, Mama Eti, Mama Ririn juga ya. Kemudian buat Zuleha, Bang Hamdan, Hana juga ya. Buat Abu Suhadan dan Kak Inanya. Buat Henda, Jimpawa tadi ya. Buat Manjang Siti, buat Inyo juga ya. Buat Bang Sukur Katinanya, Mbak Ima Selva, Bang Junaya, Bang Rosi dan Kak Nusiananya. Buat Pusatan Sulang Kasih, buat Koko Wandi, selamat malam Koko di Sepakat 2 ya. Kemudian buat siapa? Pak Anasan, Bang Leopan juga ya, Mak Kang. Buat Mbak Kakung, Jaretok. Kemudian buat siapa? Buat Wandi, buat Tanda Yahya, buat Allah Pak Mau juga, Kak Nur di Bakau, buat Mak Eljoka juga ya. Kemudian dari kecambah saya di situ ada Wan Nusu, Wan Haji juga ya, buat Pak Usul Rusri, buat Angin, buat Mbak Anissa juga, buat Ayuh di Maluku ya, buat Tengah, kemudian buat Yona di Kupang, buat Ayuh di Greva di Adis, kemudian buat ya buat semua ya Bang Uli,
0: okay.
3: Semoga kabar semua sehat lah ya Bang Uli ya.
0: Amin.
3: Bagi sakit semoga sehat sembuh. Buat Bang Uli, terima kasih Bang Uli.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi, terima kasih ya udah bersama kita di kesempatan kali ini. Ya, yang mau kamu tahan dulu ya. Akhirnya aku menemukanmu Naf, ada Rita Effendi sama Jalan Kekasih dan Hukum Adi Atas Bukit kita hadirkan di Ruang Rindu.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Oke, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lawan lagu. Silakan yang ingin bergabung sama kita, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lawan lagu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mo.
2: Halo Bang Budi.
0: Hai, Mak Mo. Apa kabar? Ah.
2: Seperti aku Bang Budi sekeluarga, semoga saya selalu diberi kemurahan rezeki Bang Budi.
0: Amin. Udah makan dia, Mak Mo?
2: Makan
0: barang. Wih, sedap.
2: Cuma ada juga Bang Budi nih.
0: Oh, betul.
2: Udah rasa dah.
0: Sedap.
2: Masih umur lah Bang Budi.
0: Masih.
2: Alhamdulillah.
0: Umar.
2: Bagus ya Bang. Umar Bang Budi yang
0: umar bagus
2: ya.
0: Hai.
1: Ayolah minta lagu cantik Bang.
0: Cantik, oke. Okay.
1: Ayolah siapa salon tadi ada Bang Awi, ada Wabi, Bang Yaya Wajo, buat Juleha sama Pak Amdan Hananya, Kaan sama Bang Abiantonya, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, tadi ada Koko Wali, Koko Wendy,
2: buat Endra,
1: terus buat Bang Deddy, Mak Nor di Bakau, Ibu Ana, Ibu Maryani. Terus buat Mbak Tini, ya pergi ya. Nah, Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat udah sangkut dah. Ya pergi ya.
0: Pergi.
1: Abang Kapal, Bang Deden. Terus buat Kaila, Kak Nia. Apa?
2: Udah teman lama tu dia nentak pula aku
0: tengok
2: Budi. Kenapa tu Budi? Ada lama abang nentak pula aku tu dia.
1: Nentak pula abang.
0: Aduh-aduh ya Pak Bokri.
1: Pak Usu-Busi, Bang Pak Wadi, Wan Haji, Wan Usu. Entah kau saya lah buat semua-semua lah bang.
0: Okay.
1: Lupa tak ingat lah dah.
0: Betul.
1: Teman sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu bang ya.
0: Amin, doain sama.
1: Hati-hati baliknya. Makasih banyak bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Mo ya. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Deona.
3: Betul Bang Budi.
0: Apa kabar?
3: Baik Bang Budi, apa kabar juga?
0: Baik juga Alhamdulillah.
3: Syukur.
0: Silakan.
3: Pontianak gimana?
0: Pontianak aman nih.
3: Aman kah?
0: Aman.
3: Oh iya, syukurlah kalau gitu. Oke, masih ada lagu apa Bang Budi?
0: Cewek apa cowok?
3: Yang cowok ada apa, yang cewek ada apa?
0: Cowok ada Gigi yang telah berlalu, Cowboy biarkan orang bicara, Peter Pan ada apa denganmu, Bening masih adakah, Baby Doll, Utopia.
3: Yang Utopia aja deh Bang Budi.
0: Oke,
3: jalan-jalan sebentar. Tadi pas ada Kakak Aura dan Pak Mo, selamat malam. Terus ada Bang Jafar Tanila juga, buat Ibu Ana, Bang Andre Opan, buat Kak Juleha sekeluarga, Kak Amoy, Kak Anis tadi Uka, Kak Ella di Sambas juga selamat malam. Lalu ada Koko Wandi, Koko Ali, Bang Awi juga, Bang Deden, Bang Badrol, Bang Yahya, Bang Deddy juga selamat malam. Lalu ada Bang Boyka, Bang Niko, lalu ada Cek Nur, Mama Ririn, Mama Epi, Mak Kam, Mak Anjan Siti juga. Buat semua aja deh Bang Budi.
0: Oke.
3: Yang lagi dengar, yang udah mau bobo juga selamat bobo. Buat Bang Budi dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih. Ada Deona, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, memori lagu Bang Budi.
0: Hai.
2: Aku tadi kan udah masuk. Terima kasih sahabat Deona. Itu cepet dah, kalau 2 bulan mungkin dah tuh Bang Budi.
0: Jadi?
2: Banyak, ada ratusan lah yang di depan rumah tuh.
0: 2 bulan lagi?
2: 2 bulan nanti aku bilang tau lah ya.
0: Boleh.
2: Cuma aku nak pesan itu Pak Mok tu.
0: Apa tu?
2: Dia suka cari yang baru.
0: Oh, kibar baik.
2: Dia aura. Siapa tu? Aura ke? Lesong batu siapkan.
0: Allah, Pak.
2: Aku kesian Pak Mok tu. Takut dia jangan merangkak.
0: Acok eh.
2: Dia bangun dia.
0: Ya. Acok eh. Lesong batu lah tu. Medam kepala. Dua rindu terputus. Coba lagi 0517349987 atau di 0811570142 yang ingin gabung. Tadi ada Amel tadi ya, cuma di nelpon ini pas lagu pula. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lagu.
0: Dengan siapa nih?
4: Ati Kulam di Sambas.
0: Siapa?
4: Ati Kulam di Sambas.

0: Pertama Pak Bang Udi, salam kenal selalu,
1: okay. Sehat
0: selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Darul, Bang Lemius, Bang Alimin, Bang Utih, Bang Pawadi, buat Supersubusri juga, Mama Eti, Wanaci, Kak Ella, Kak Tia, Kak Nia. Yang lainnya kita bungkus habis sajalah dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Budi, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Cik, siapa? Cik Kulan. Saya dengarnya Cik Kulan ya. Mudah-mudahan betul. Kalau salah minta maaf ya. Malumlah. Pertama kali dengar gitu kan. Namanya Cik Kulan. Kalau betul, kalau salah sekali lagi minta maaf. Ada lagi satu lagi kalau ada, tapi waktunya tidak cukup nih ya. Oke lah kalau gitu tiga lagu saya hadirkan untuk Anda di malam ini. Untaskan kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang belum gabung atau teleponnya tak bisa saya angkat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami selalu menjadi teman terbaik Anda di udara ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dimanapun Anda berada. Saya akhiri dulu kebersamaan kita di malam ini di ruang rindu. Tiga lagu saya hadirkan menuntaskan kebersamaan kita. Ada Cantik Kahitna, ada Baby Doll dari Utopia, dan juga Ada Apa Denganmu dari Peter Pan. Saya pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Safety First, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Bagi pecinta bola, saya juga ingatkan ya, ini mengingatkan bersama, ini ada pertandingan ya memperebutkan tempat ketiga ya, yang tentunya akan mempertemukan Prancis melawan tim Inggris. Wah, ini jagonya siapa nih? Nah, pertandingan ini akan tentunya berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 tepat pukul 4 dini hari. Nah, laga ini tentunya menjadi obat pelipur lara bagi kedua tim ya, setelah mimpi mereka ke final ini kandas begitu pendengar ya. Prancis terpaksa menelan pil pahit usai ditekuk Spanyol 2 gol tanpa balas tanpa ini ya pada babak semifinal kemarin, dan Inggris ini kalah 1-2 lewat drama menit-menit akhir melawan Argentina. Nah, meski bertajuk laga hiburan, gengsi besar tetap dipertaruhkan bagi Prancis. Laga ini menjadi momen perpisahan emosional bagi pelatih Didier Deschamps ya, yang dipastikan menyudahi masa baktinya seusai turnamen ini. Nah, menilik sejarah nih pendengar, pertemuan kedua tim di ajang Piala Dunia, Prancis memiliki memori indah yang lebih segar. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Prancis ini sukses menyingkirkan Inggris di babak perempat final dengan skor 2-1. Namun jika menarik benang merah sejarah lebih jauh ya, Inggris sebenarnya pernah dua kali mengalahkan Prancis pada fase Piala Dunia edisi 1996 dengan skor 2-0 dan tahun 1982 dengan skor 3-1. Dan pertandingan ini layak ditunggu ya. Jangan lupa nanti pukul 4 dini hari. Wah, subuh dah ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya dan bisa menyaksikan, dan jangan lupa dengarkan pertandingannya. Dengar bareng di Pro 1.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi Pokrama 1 di malam ini pukul 23.28 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga cek kembali jendela kamar Anda ya, apakah sudah tertutup sempurna atau belum ya. Tapi biasanya kalau udah malam minggunya biasanya tidurnya agak larut nih ya, tapi nggak apa-apa ya, sebagai antisipasi saja, takutnya ketiduran nanti ya, ketiduran dan bisa lupa segalanya. Kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Oh iya, saya lupa juga ajak Anda untuk terus bersama kami pendengar. Anda bisa apa namanya, follow akun-akun Instagram, akun-akun sosial media kami, tentunya RRI Pro 1 Pontianak ya, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tentunya kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di malam ini.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu

0: bisa dipidana atau dilaporkan, itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Ada sahabat lagu pamungkas jumpa kita pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit dari rumah dengar Anda ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam ini. Sampai beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar senang saya dan saya tanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berada sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026, melalui frekuensi FM 104.2 live stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas menjelaskan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.

0: Sari Berita Penting.
1: Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak perkuat deteksi dini karhutla di Kabupaten Kuburaya melalui pemetaan desa rawan.
2: Bahkan kami berhari-hari ya di wilayah gambut karena api di bawah tanah harus kami padamkan. Indikasinya apa? Kalau masih terjadi asap ngepul itu berarti api masih ada dalam rongga tanah.
1: Mansatu Pontianak percepat tahapan persiapan jelang penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi Kalimantan Barat.
3: Kita usaha, kita maksimalkan dan memang pada kawan-kawan yang terlibat secara langsung untuk penyiapan dokumen ini, saya sampaikan kita berikan kelonggaran untuk aktivitas lainnya.
4: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini edisi Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali informasi pagi hari ini, pendengar. Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak memperkuat deteksi dini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya melalui pemetaan desa rawan, patroli darat, dan patroli udara guna mempercepat penanganan sekaligus mencegah asap mengganggu aktivitas masyarakat maupun penerbangan. Berikut kita simak laporannya.
1: Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan pemetaan desa rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak Taufikur Rahman mengatakan peta kerawanan tersebut memudahkan petugas memantau kemunculan titik panas maupun titik api sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dalam 1 hingga 2 bulan terakhir, tim Manggala Agni diperkirakan telah memadamkan sekitar 15 hektar lahan gambut yang terbakar di wilayah Kuburaya. Luasan tersebut masih bersifat sementara dan akan dipastikan melalui pengukuran menggunakan drone setelah seluruh proses pemadaman selesai. Menurut Taufikur Rahman, deteksi dini dilakukan melalui laporan masyarakat, patroli darat hingga patroli udara yang dilaksanakan setiap hari selama musim kemarau. Apabila ditemukan titik api, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Bandara Supadio, petugas segera diterjunkan agar asap tidak mengganggu operasional penerbangan.
2: Jadi kita pemadaman di gambut itu tidak bisa dilakukan hanya 1-2 hari, bahkan kami berhari-hari ya di wilayah gambut karena api di bawah tanah harus kami padamkan. Indikasinya apa? Kalau masih terjadi asap ngepul itu berarti api masih ada dalam rongga tanah, sehingga kami harus tuntaskan. Nah itu kendalanya di gambut. Yang kedua mungkin kendalanya kalau udah musim kemarau ini kan sumber air agak sulit bang. Nah tentunya sumber air menjadi kendala. Tapi sumber air kendala, walaupun kendala demikian yang kami hadapi, tentunya kami mempunyai cara dengan menggunakan estafet air bang.
1: Taufik mengakui pemadaman di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api berada di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasinya, Manggala Agni menggunakan alat suntik gambut agar air dapat menjangkau rongga tanah hingga bara benar-benar padam. Sementara keterbatasan sumber air di musim kemarau diatasi melalui sistem distribusi estafet menggunakan mobil tangki dan tandon air. Dia menambahkan seluruh armada perlengkapan pemadaman dan alat pelindung diri personel dalam kondisi siap operasional. Penanganan karhutla juga terus diperkuat melalui sinergi bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Kuburaya, serta kelompok masyarakat guna menekan risiko kebakaran selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penaburan ekoenzim ke sejumlah parit lainnya setelah hasil uji laboratorium menunjukkan peningkatan kualitas air. Program tersebut juga akan melibatkan masyarakat agar upaya menjaga lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kita simak laporannya.
3: Keberhasilan penaburan ekoenzim di Jalan Alianyang dan Jalan Pangeran Natakusuma menjadi dasar pemerintah Kota Pontianak untuk melanjutkan program serupa di lokasi lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengatakan hasil laboratorium menunjukkan penurunan tingkat polutan serta peningkatan kadar oksigen di dalam air sehingga kualitas lingkungan perairan semakin membaik.
4: Berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru, sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga, mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama, itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
3: Selain memperluas lokasi penaburan, Dinas Lingkungan Hidup juga akan mendorong masyarakat memproduksi ekoenzim secara mandiri. Menurut Syarif, bahan pembuatannya cukup mudah diperoleh, yaitu 1 liter molase atau gula merah, 3 kg kulit buah, dan 10 liter air hujan yang difermentasi selama 3 bulan.
4: Baik, tadi saya katakan ini harus jadi gerakan massal. Tidak bisa kita tabur langsung selamanya dia bagus. Ya, ini harus jadi gerakan massal dan berkelanjutan. Nah, untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita jaga lingkungan. Caranya mudah, kulit buah yang dihasilkan ayo kita fermentasi. Nah, kalau ini udah jadi gerakan massal, paling tidak ada saluran depan rumahnya, dia tabur. Nah, ini dalam rangka menjaga lingkungan kita.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berharap gerakan ekoenzim dapat diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan. Melalui keterlibatan masyarakat, sekolah, dan juga pelaku usaha, program ini diharapkan menjadi salah satu upaya berkelanjutan dalam menjaga kebersihan parit sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita lanjutkan informasi pagi hari ini, pendengar. MAN 1 Pontianak mempercepat seluruh tahapan persiapan menjelang penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain melengkapi dokumen administrasi, madrasah juga memperkuat berbagai program peduli lingkungan dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Berikut laporannya.
3: MAN 1 Pontianak mempercepat persiapan secara menyeluruh menjelang penilaian Sekolah Adiwiyata. Persiapan tersebut mulai dari penyusunan dokumen pendukung, pembagian tugas setiap kelompok kerja, hingga koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Kepala MAN 1 Pontianak, Solihin, mengatakan seluruh tim bekerja dengan skala prioritas agar seluruh persyaratan penilaian dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal, meski waktu yang tersedia cukup terbatas.
6: Kita insya Allah all out, artinya kita usaha, kita maksimalkan, dan memang pada kawan-kawan yang terlibat secara langsung untuk penyiapan dokumen ini, saya sampaikan kita berikan kelonggaran untuk aktivitas lainnya. Fokuskan, karena kita perlu prioritas.
3: Selain melengkapi administrasi, madrasah juga terus membangun budaya peduli lingkungan melalui pemilahan sampah, pengolahan kompos, biopori, serta penambahan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan pot dari barang bekas. Peserta didik baru juga dilibatkan dengan membawa tanaman dari rumah sebagai bagian dari pembentuk karakter peduli lingkungan. Di sisi lain, inventarisasi tanaman menjadi salah satu aspek penting yang terus diselesaikan menjelang penilaian. Seluruh tanaman didata berdasarkan nama lokal, nama ilmiah, lokasi, hingga jumlah setiap jenis sebagai bagian dari dokumen pendukung. Ketua Pokja Keanekaragaman Hayati MAN 1 Pontianak, Heti Kurniawati, mengatakan progres pendataan tanaman setelah sekitar mencapai 75% dan optimis seluruh dokumen dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengunggahan.
7: Nah, bisa, insya Allah bisa. Makanya ini mau saya kejar bersama dengan tim saya, kan, Pokja Keanekaragaman Hayati. Mudah-mudahan hari Minggu itu bisa terselesaikan.
3: Melalui berbagai persiapan tersebut, MAN 1 Pontianak berharap dapat meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan madrasah. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Reni. Silakan rekan Reni.
9: Baik, terima kasih dan selamat pagi untuk rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuasulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan. Dan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 55% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi terjadinya hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 300 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali dan pendengar demikian telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pada pukul 6.30 akan ada kabar dari Kalbar, pendengar. Lalu setelah itu akan ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional dari pukul 7 sampai pukul 7.30. Lalu kopi Anda, komentar dan opini Anda dari pukul 7.30 sampai jelang pukul 8. Lalu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi tentunya pada pukul 8 sampai pukul 9. Lalu nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan ibadah minggu. Ada siaran langsung ibadah minggu yang akan kami hadirkan nanti dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda di minggu pagi ini, pendengar. Selamat hari minggu, selamat beraktivitas. Dan sebelum kita beranjak ke program berikutnya yaitu kabar dari Kalbar, kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Kali ini sebuah lagu dari Souljah, Tak Selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM dan kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang mau berbagi informasi, pendengar boleh bergabung bersama kami melalui 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan saya tidak sendirian, pagi hari ini sudah ada rekan-rekan saya yang bergabung. Ada siapa aja nih pagi ini? Dari Sanggau, Sintang, dan Entikong. Ada Rico, Faisal, dan Okrin. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi Jerry.
1: Baik, gimana kabarnya pagi ini? Lama tidak berjumpa kita ya.
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik ya.
4: Sudah diawali dengan nonton bola ya, tambah semangat tentunya.
1: Gimana jagoannya, masih ada atau udah pada tumbang semua ini?
4: Udah pada
2: Alhamdulillah
4: tumbang jagoannya.
2: Kalau untuk jagoan tadi kena bantai ya. 6-4 ya, kena bantai.
1: Oh, 6-4 ya.
4: Apa? Ayam apa?
2: Ayam kecap,
4: ayam geprek ya.
1: Waduh, kalau begitu.
2: Kena bantai bang.
1: Tetap semangat ya, bisa dicoba lagi 4 tahun lagi kalau gitu.
2: Iya, semoga Indonesia bisa nimbrung tahun depan.
1: Amin.
4: Itu yang paling penting.
1: Betul sekali. Baik, kalau begitu langsung saja laporan cuaca pagi ini. Kalau Pontianak terlihat masih cerah tapi berawan, belum keluar, mataharinya masih malu-malu. Dan kalau lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sendiri pagi ini masih sepi. Kalau di Sintang bagaimana Rico?
4: Kalau di Sintang juga hampir mirip, cuman bedanya walaupun banyak mendung tapi mataharinya udah muncul.
1: Oh, udah muncul.
4: Begitu ya, mataharinya udah muncul cuman kayak ada awan-awan gelap. Nah.
1: Mm-hmm.
4: Paham ya teman-teman dan pendengar tentunya ya.
1: Kita coba bayangkan ya.
4: Tapi berdasarkan ke hari kemarin juga seperti ini, dan sepertinya akan ya nggak nyampe 10 menit lagi kalau kita melihat akan segera terang sekali menyinar Sintang dan sekitarnya, dan mungkin juga efek Piala Dunia ya. Pantauan lalu lintas cukup lengang pagi hari ini melintasi Jalan Yesi Pangurai, Cherry.
1: Oke, baik. Kalau di Sanggau bagaimana Okrin?
3: Sanggau juga kurang lebih ya, ini masih tampak sedikit mendung, namun beberapa masyarakat ini khususnya di kawasan Sawah Merah Sanggau banyak yang memanfaatkan weekend ini dengan olahraga. Ini terpantau pandang mata kami ada beberapa dari masyarakat ya melaksanakan olahraga ringan, lari-lari kecil bersama keluarga ya di kawasan Sawah Merah Sanggau. Dan memang cuaca pagi ini sedikit ya berkenaan dengan juga pertandingan tadi sepertinya.
1: Jadi mendung-mendung banyak, nih.
3: Iya, agak mendung-mendung seperti itu ya. Baik.
1: Oke, baik. Terima kasih Okrin. Dan terakhir kita ke Entikong. Kalau di Entikong bagaimana Faisal?
2: Ya, kalau di Entikong pada pagi hari ini rekan-rekan ya tampak pantauan dari jendela ini masih berawan. Mm-hmm. Kemudian sinar matahari juga belum bersinar begitu maksimal ya di pagi hari ini. Dan untuk dari kemarin ya di wilayah perbatasan tampak petir ya, tampaknya itu sempat berkedip-kedip ya. Namun untuk turun hujan kayaknya cuman gerimis begitu dan tidak lama. Mungkin ada di wilayah lain ya, mungkin untuk di wilayah perbatasan Sekem dan Tikong kayaknya belum turun hujan dari kemarin. Dan untuk pantauan arus lalu lintas rekan Cherry tampak masih lengang.
1: Oke, baik, terima kasih rekan-rekan untuk laporan cuaca dan lalu lintasnya. Kita akan beralih ke informasi pertama kali ini dari Pontianak, di mana Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan pemetaan desa rawan kebakaran hutan dan lahan terutama di Kabupaten Kuburaya. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak, Taufikur Rahman mengatakan, peta kerawanan tersebut memudahkan petugas untuk memantau kemunculan titik panas maupun titik api, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Dalam 1 hingga 2 bulan terakhir, pendengar, tim Manggala Agni ini diperkirakan telah memadamkan sekitar 15 hektar lahan gambut yang terbakar di wilayah Kuburaya. Luasan tersebut juga masih bersifat sementara dan akan dipastikan melalui pengukuran menggunakan drone setelah seluruh proses pemadaman selesai. Menurut Taufikur Rahman, deteksi dini dilakukan melalui laporan masyarakat patroli darat, kemudian juga patroli udara juga dilaksanakan tiap hari selama musim kemarau ini. Dan apabila ditemukan titik api, juga petugas segera diterjunkan ke kawasan agar asap tidak mengganggu operasional penerbangan. Taufik juga mengakui pemadaman di lahan gambut ini menjadi tantangan tersendiri karena apinya berada di bawah permukaan tanah. Dan untuk mengatasinya, Manggala Agni menggunakan alat suntik gambut agar air dapat menjangkau rongga tanah hingga bara benar-benar padam. Ya, kita doakan pendengar ya, tentunya supaya jangan sampai lagi karhutla ini semakin parah ya. Semoga bisa segera ditangani. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang, di mana Bupati Sintang secara resmi memfasilitasi dialog dengan para supir guna membahas permasalahan dan ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar. Selengkapnya silakan Riko.
4: Baik, terima kasih Cherry, betul sekali, dan ini memang menjadi permasalahan yang sangat pelik di Sintang, sudah berkepanjangan sehingga masyarakat, dalam hal ini para sopir, mengambil inisiatif untuk melakukan dialog secara langsung dengan orang nomor satu yaitu Bupati Sintang daripada memilih untuk demo. Nah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang sendiri mempertemukan ini forum

0: Dan dirinya juga mengatakan seluruhnya untuk bisa memahami kesulitan, ya, pahami para sopir juga, mengingat seluruh pihak ini agar bisa mengkesampingkan egonya masing-masing sehingga sebuah solusi ini benar-benar bisa didapatkan jalan tengah antara sopir dan juga SPBU maupun Pertamina. Sekretaris Forum Ikatan Sopir sendiri, Kamarudin, mengungkapkan bahwa forum ini memang dipilih ketimbang harus melakukan demonstrasi, dan dia juga berharap permasalahan untuk mendapatkan BBM jenis solar ini memang sudah kerap terjadi, bukan hanya di Sintang, tetapi umumnya Sintang disoroti. Dengan adanya pertemuan ini, supaya tidak lagi ada ketidaknyamanan, ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM. Karena masyarakat merasakan sendiri ketika hendak mengantri, mendapatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan dijual beli lagi, sangat sulit. Bahkan ketika sudah jatah yang antri, ini habis. Nah, ini yang tentu membuat mereka juga jengkel, ya, dalam hal ini. Dan beberapa tuntutan juga mereka meminta dalam hal ini, yaitu untuk penyaluran solar dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian juga pengawasan ini lebih ketat terhadap SPBU. Lalu solusi permanen, yaitu atas distribusi BBM bersubsidi, serta tindak tegas apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Kemudian dari pihak Pertamina sendiri, yaitu Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga Sintang, yaitu Bisma, menjelaskan bahwa stok BBM ataupun kuota bersubsidi ini dijelaskan secara terbuka, tidak ditutup-tutupi, dan dirinya menekankan BBM bersubsidi ini tidak boleh dijual kembali, diperjualbelikan kembali, tidak boleh mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat. Semoga ini bisa teratasi dan permasalahan BBM ini benar-benar bisa menyentuh kepentingan siapa yang berhak menerima, bukan kong kali kong. Cherry, kembali ke Anda.
1: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasi pertama dari Sintang. Selanjutnya kita akan beralih ke Antikong. Tahun ajaran baru, MBG kembali berjalan di Sanggau. Selengkapnya, silakan Faisal.
2: Iya, rekan Jerry, rekan-rekan pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis MBG di wilayah layanan SPPG Sanggau, Kapuas Hilir, ya, Hilir Kota maksud kami, kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026. Kepala SPPG Sanggau, Kapuas Hilir Kota, Rifda Imtias, mengatakan sebanyak 1.242 penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMP kembali menerima layanan MBG. Rifda menyebut pada pekan pertama tahun ajaran baru terdapat 2 lembaga PAUD yang belum menerima MBG karena masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Namun, kedua lembaga tersebut dijadwalkan kembali menerima layanan MBG mulai 20 Juli 2026 atau besok nih rekan-rekan. Kemudian Rifka menjelaskan menu MBG pada pekan pertama disusun dengan mempertimbangkan keamanan bagi seluruh penerima manfaat. Tentu khususnya siswa baru yang data kesehatannya masih dalam proses pendataan. Kemudian penyusunan menu dilakukan bersama ahli gizi dengan memperhatikan variasi makanan, angka kecukupan gizi, kemudian serta meminimalkan resiko alergi. Ia juga menambahkan penyusunan menu MBG juga mempertimbangkan masukan dari para penerima manfaat. Menurutnya usulan menu akan direalisasikan selama memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal. Kali ini kita akan beralih ke Sanggau. Wakil Bupati Susana ajak masyarakat meriahkan nobar final Piala Dunia di Sanggau. Selengkapnya silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Jerry. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau bersama RRI akan menggelar nonton bareng nobar piala final Piala Dunia 2026, dan kegiatannya akan berlangsung di halaman parkir kantor Bupati Sanggau, ya, pada Senin 20 Juli 2026 dini hari, ya, saat laga Argentina menghadapi Spanyol. Dan menurutnya nobar ini tidak hanya menjadi ajang dalam menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat Sanggau. Karena itu pemerintah daerah berupaya untuk menghadirkan suasana yang nyaman dan juga meriah agar warga dapat menikmati laga final bersama-sama. Dan Susana menegaskan kegiatan nonton bareng ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan final Piala Dunia saja, tetapi juga sebagai momentum

0: mempererat kebersamaan masyarakat Sanggau, yang menurutnya partisipasi masyarakat yang tertib, saling menjaga kenyamanan, ini akan menciptakan suasana nobar yang aman, meriah, dan penuh rasa kekeluargaan. Nah, selain mengajak masyarakat memeriahkan nobar, Susana juga menyampaikan prediksinya terhadap partai final Piala Dunia 2026 berdasarkan penampilan kedua tim pada laga sebelumnya. Ia menilai Argentina memiliki peluang besar ya untuk mengalahkan Spanyol dan membawa pulang trofi juara. Demikian cari informasi dari Sanggau.
1: Oke, baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Dan setelah ini kita akan jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: Pradua fan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini 19 Juli 2026. Dan kita akan beralih ke informasi kedua dari Entikong, pendengar. Pustu jadi ujung tombak layanan kesehatan Puskesmas Belangin. Selengkapnya, silakan Faisal.
1: Oke, rekan Jerry, benar sekali, Puskesmas Belangin terus mengoptimalkan peran Puskesmas Pembantu atau Pustu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Kepala Puskesmas Belangin 3, Abang Kuswara Amijaya, menyampaikan keberadaan Pustu dinilai memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar tanpa harus datang ke Puskesmas Induk. Kemudian ia menambahkan ketiga Pustu tersebut melayani masyarakat di sejumlah desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Belangin. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah dijangkau masyarakat. Selain pelayanan kesehatan dasar, ia menyebut Pustu juga berperan aktif mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pembinaan dan pelaksanaan posyandu di desa-desa binaan. Jerry dan juga rekan-rekan, ia berharap penguatan peran Pustu terus mendapat dukungan agar pelayanan kesehatan dasar semakin merata hingga ke pelosok desa. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jerry.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sanggau. Harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau masih stabil. Selengkapnya, silakan Okrin.
2: Terima kasih Cherry, benar sekali harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau pada pekan ini masih relatif stabil meski harga bawang merah ini mengalami penurunan. Dan hari ini disampaikan salah seorang pedagang, Ami, menyebut perubahan harga belum mempengaruhi komoditas pokok lainnya. Dan harga bawang merah ini turun dari sebelumnya di harga Rp55.000 per kilogram menjadi Rp48.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Nah, kalau bawang putih masih bertahan di harga Rp45.000 per kilogram. Nah, selain bawang, ia mengatakan harga gula pasir dan juga minyak goreng hingga kini belum mengalami perubahan. Minyak goreng dijual mulai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Ini tergantung pada merek yang dibeli oleh pembeli. Dan Ami menyebut harga telur ayam masih bertahan pada kisaran Rp50.000 hingga Rp58.000 per papan. Nah, tergantung pada ukuran dan kualitasnya. Menurutnya kondisi tersebut membuat transaksi jual beli di pasar sentral khususnya ini masih berjalan seperti biasa. Ia pun berharap harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau tetap stabil dalam beberapa pekan ke depan karena stabilitas harga penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas jual beli di pasar. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Sekarang kita akan beralih ke Sintang. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Sintang dinilai cukup tinggi. BMKG menghimbau warga untuk tetap waspada. Informasi selengkapnya silakan Riko.
3: Ya, musim kemarau telah melanda di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan Barat dan khususnya di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang ini masih perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Sintang ini memprediksi sebagian besar wilayah ini berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran dan ini diprediksi terjadi dalam pekan ini. Di mana perkiraan BMKG sendiri dalam hal ini M. Aldi Nurdin mengatakan berdasarkan dari perkiraan cuaca mingguan yaitu wilayah Sintang ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dan cuaca inilah yang berpotensi menyebabkan yaitu vegetasi dan juga lahan menjadi lebih kering sehingga ini meningkatkan risiko besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu menghimbau kepada masyarakat terlebih bagi para petani yang memiliki lahan ataupun ladang dengan cara membakar memang harus hati-hati mematuhi SOP dan lebih diutamakan untuk membuka lahan dengan cara tidak membakar. Kebakaran ini tanggung jawab semua pihak untuk menjaga ketika terjadi musim kemarau tidak berkutat dengan kebakaran, sebaliknya juga ketika hujan tidak berkutat dengan banjir. kesadaran bersama memang penting untuk menjaga sekecil apapun potensi yang bisa mengakibatkan kebakaran, seperti membuang puntung rokok di sembarang tempat belum padam apinya, kemudian membakar sampah. Nah, ini hal-hal yang harus menjadi perhatikan. Oleh sebab itu pihaknya menghimbau untuk masyarakat lebih jeli dan hati-hati. No kebakaran musim kemarau, tapi udara tetap sehat. Cari kembalikan Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya, dan demikian pendengar untuk informasi di kabar dari Kalbar hari ini. Kami juga mau menginformasikan nih pendengar tentunya terkait final Piala Dunia. Kira-kira nobarnya di mana-mana aja nih. Ah, kalau di Pontianak ini kalau nobarnya bisa di TVRI Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani dan juga di Wali Kota nanti. Kalau di Sintang bagaimana Riko?
3: Kalau di Sintang ini hampir di seluruh sudut-sudut kota Sintang tempat strategis ya, tempat kafe, tongkrongan itu penuh semuanya. Oh, iya. Kalau dini hari itu layaknya kayak siang hari deh, kayak sore gitu, orang nyantai seneng
0: ya
3: banget. Betul, apalagi RRI Sintang akan menyelenggarakan nobar juga di Media Center kerjasama dengan TNI, dan nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan menarik seperti lomba karaoke berhadiah, dan tentu ini juga menjadi rangkaian kegiatan menyemarakan Pildun 2026. Saya yakin, optimis prediksi saya ya, meskipun saya tidak mengendolakan antara Spanyol dan Argentina, tapi saya yakin Spanyol akan menang malam ini, asalkan tidak terjadi adu penalti. Karena kalau terjadi adu penalti, itu bisa berbalik, Argentina yang akan juara. Tapi saya yakin Spanyol 2-1.
0: Oke, siap Rico. Kalau di Sanggau bagaimana Okrin?
2: Ya, kalau di Sanggau sebenarnya terpantau ya dari Piala Dunia tahun ini hingga di titik akhir ini, masyarakat sebenarnya banyak yang nonton ini masing-masing di rumah masing-masing begitu ya. Namun kalau RRI selalu menyelenggarakan nonton bareng ini kadang di pasar sentral, maksud kami pasar terminal bus ya, kemudian di halaman kawasan Sabang Merah, maksud kami di kawasan Sabang Merah ya, kemudian di kantor, dan nanti finalnya itu akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sanggau. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dan jika prediksi saya sama ya dengan Bung Riko, cuma selama ini mohon maaf ini prediksi saya selalu meleset. Jadi banyak yang bilang kalau saya memprediksi Spanyol menang, biasanya kebalikan dari itu. Tapi mudah-mudahan nanti ya.
0: Kalau gitu biar Spanyol yang menang, Argentina gitu bilang ya.
3: Okay. Tapi beda. Ya.
0: Baik, kalau di Antikong bagaimana Faisal?
1: Iya, rekan Jerry dan juga rekan-rekan, kalau di Antikong ya, untuk nonton barengnya untuk dari instansi-instansi resmi itu kayaknya saya pribadi belum mendapatkan informasi. Namun dari beberapa kafe ataupun warkop ya di wilayah Balai Karangan, itu dari informasi yang didapatkan merencanakan untuk melaksanakan nobar pada pukul 2 ya dini hari besok. Kemudian kalau untuk saya pribadi, saya menjagokan Spanyol ya.
3: Mulai sehati kita nih.
0: Menjagokan Spanyol ya.
1: Ya, menjagokan Spanyol ya, karena ya meskipun kemarin di perempat final Inggris Prancis ya dibantai 2-0 ya.
3: Itu dia ya tolak ukur yang meyakinkan Spanyol bisa juara. Saya melihatnya tuh di situ.
1: Iya, dan ini pastinya juga nih Bang Rico, Bang Okrin ya, dan juga Jerry, Yamal kayaknya apa ya, harus jangan-jangan malu-malu nih sama Messi ini nanti.
3: Harus bantai aja, yang penting juara dulu dah.
0: Betul. Oke, baik, siapapun juaranya itulah yang terbaik ya untuk tahun ini. Nanti betul, kita lihat prediksi siapa yang betul. Kita lihat pukul 2 dini hari nanti ya.
1: Dan juga rekan-rekan mungkin kalau misalnya Spanyol juara, Ballon d'Or bisa ke Yamal kayaknya.
3: Bisa.
1: Karena Barcelona kan kemarin ini trofi deh.
3: Tapi top score sementara Mbappe ya.
1: Iya, Mbappe top score. Di bawahnya mungkin selisih 2 gol dari Messi ya.
0: Oke, okay, baik, rekan-rekan kita sudah di penghujung ya. Asikan nanti kita nggak relay ini. Terima kasih rekan-rekan untuk pagi hari ini. Terima kasih Riko, Okrin, dan Faisal. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Okay.
0: Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk sama-sama menyimak Warta Berita Sentral. Setelah itu nanti kita akan lagi, kembali lagi ke Pontianak untuk kopi Anda, komentar dan opini Anda, kira-kira isu apa yang kita angkat hari ini, nanti kita lihat pukul 7.30. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Hmm. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat